Institusi pelaksanaan pelbagai pelaburan dan pembangunan infrastruktur berskala besar. Naib Presiden PKR Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata komitmen itu merangkumi penyaluran pelbagai bantuan yang telah dan sedang dilaksanakan bagi memastikan setiap keluarga di Johor menikmati hasil pembangunan negara secara saksama sekaligus memastikan agenda pembangunan berjalan lancar. Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan antara Argentina dan Cape Verde terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa tambahan. Untuk mara kepusingan seterusnya, jaringan gol La Albiceleste menerusi Lionel Messi pada minit ke-29, manakala gol Blue Shark oleh Deroy Duarte minit ke-59. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi pada Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali semula bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan sebentar tadi anda telah pun mengikuti berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk anda mendengarkan berita seterusnya, iaitu pada pukul 9 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk waktu ini, saya teruskan lagi dengan perkongsian yang cukup istimewa, yang mana keputusan kerajaan memansuhkan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM terus menerima reaksi positif daripada orang ramai, yang menyifatkan langkah itu mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih lagi bergantung kepada transaksi tunai. Pemasukan cas tersebut memberi manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat termasuk pedagang kecil, warga emas dan individu yang kerap menggunakan mesin ATM bank lain. Penjimatan walaupun hanya RM1 bagi setiap transaksi, ia mampu mengurangkan kos operasi dalam jangka panjang kerana urusan pengeluaran wang dilakukan hampir setiap hari. Secara keseluruhannya, orang ramai menyifatkan pemasukan cas pengeluaran wang di ATM antara bank bukan sahaja membantu mengurangkan perbelanjaan harian, malah memudahkan urusan kewangan rakyat, terutama golongan yang masih bergantung kepada penggunaan wang tunai. Cas RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi ATM berkat kuasa pada 1 Julai lalu. Terdahulu, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan antara Kementerian Kewangan dan institusi perbankan bagi memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna. Itu antara sebuah sedikit perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Ada banyak lagi. Pastikan anda terus melekat mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom dengarkan lagu ini. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.

Bunyi bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bunyi. National FM, biasa di hati.

Okey, semua perlawanan antara Argentina dan juga Cabo Verde ketika ini, perlawanan dah memasuki minit ke 110 minit perlawanan. Untuk anda yang mungkin baru saja bersama kami di National FM, tidak berkesempatan untuk menyaksikan perlawanan ini, Cabo Verde ketika ini sedang terikat dua sama antara Argentina. Dan untuk maklumat semua, mereka kini berasing di waktu kecederaan. Untuk pasukan Argentina ketika ini sedang hebat mengasak ke pintu kubu, ke pintu gol Cabo Verde, tetapi nampaknya masih lagi terikat dua sama. Dan pasnya Cabo Verde mahu untuk menamatkan aksi bagi separuh masa yang kedua masa tambahan ini untuk mengheret perlawanan ini ke penentuan sepakan penalti. Dan itu dia satu jaringan yang cukup menarik hadir pada minit ke 110 permainan. Gol ketiga Argentina. Baru saja saya mengatakan bahawa Cabo Verde mahu mengheret perlawanan ini ke penentuan sepakan penalti, namun begitu tidak kesampaian nampaknya. Berbaki 5 minit saya lagi untuk tamat aksi bagi separuh masa yang kedua waktu kecederaan. Gol ketiga Argentina hadir pada minit ke 110 minit permainan menerusi sepakan sudut yang diambil oleh Lionel Messi dan ditanduk dengan baik pula di situ oleh pemain yang hadir menjadikan gol pada minit ke 111, Christian Gabriel Romero, menjaringkan gol ketiga untuk Argentina bagi mendahului seketika. Argentina ketika ini juara bertahan Piala Dunia 2022, kini berada di laluan terbaik untuk mengekalkan piala tersebut dengan syarat perlu menewaskan Cabo Verde untuk melangkah ke peringkat 16 terbaik. Seketika pada waktu ini, bagi anda yang mungkin baru saja bersama kami di National FM, ramai yang menantikan keputusan akhir tamat perlawanan antara Argentina dan juga Cabo Verde. Dan seketika pada waktu ini, perlawanan telah pun berlangsung di masa kecederaan. Sudah pun memasuki 112 minit permainan, menyaksikan Argentina ketika ini sedang mendahului Cabo Verde dengan 3-2. Masa-masa yang masih ada lagi untuk Cabo Verde melakukan sesuatu. Mereka telah pun berjaya bangkit setelah ketinggalan 2-1. Hasil jaringan pemain iaitu Sidney Lopez Cabral. Gol kedua Cabo Verde hadir pada minit ke 103. Dan gol pertama Cabo Verde pula hadir pada awal permainan, mesti Gerard Duterte. Gol tersebut hadir pada minit ke 59. Manakala gol pertama perlawanan dijaringkan oleh Lionel Messi untuk Argentina hadir pada minit ke 29. Jadi untuk anda yang baru saja bersama kami pada waktu ini, perlawanan kini sudah pun memasuki minit ke 113. Argentina 3, Cabo Verde 2. Kembali semula selepas ini untuk saya laporkan perkembangan terkini bagi aksi Piala Dunia untuk perlawanan bagi penentuan ke peringkat 16 terbaik. Cabo Verde bertemu Argentina. Argentina mendahului 3-2.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot acara kita di Nasional FM. Hari ini Abang Bat nak sentuh topik yang sangat dekat dengan ibu bapa, iaitu bagaimana kita boleh motivasi anak-anak untuk lebih rajin dan berdisiplin. Ramai ibu bapa rasa susah nak tarik perhatian anak-anak, betul? Lebih-lebih lagi dalam era digital yang penuh dengan gangguan seperti telefon pintar, gadget dan media sosial, kan? Dan kalau kita tengok kajian dari UNICEF Malaysia menunjukkan bahawa kanak-kanak Malaysia menghabiskan purata 5 hingga 7 jam sehari dengan skrin, yang sering mengganggu tumpuan terhadap belajar dan aktiviti yang lain. Ini parah . Jadi jom kita belajar 3 cara kita untuk galakkan anak-anak menjadi lebih rajin dan berdisiplin. Cara yang pertama, jadi role model yang baik. Anak-anak lebih cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi kita nak anak rajin, kita sendiri dulu perlu tunjukkan contoh yang baik. Kalau kita tengok kajian oleh Parenting Research Institute, mendapati bahawa 70% sikap anak-anak dipengaruhi oleh perlakuan ibu bapa mereka. Contoh, jika anda nak anak rajin membaca, jadikan membaca sebagai rutin anda. Bacalah buku di depan mereka dan tunjukkan bahawa membaca itu sesuatu yang menyeronokkan. Dan para pendengar, kalau kita suruh anak rajin buat kerja rumah tapi kita sendiri lepak main telefon, jangan hairanlah kalau anak kita pun terikut sama macam tu, kan? Cara yang kedua adalah berikan ganjaran yang bermakna. Motivasi anak dengan ganjaran yang sesuai. Tetapi pastikan ganjaran ini dia bersifat pendidikan dan tidak berlebihan. Ganjaran bukan hanya wang ataupun barang, hadiah dan sebagainya, tapi juga boleh dalam bentuk penghargaan, pujian atau aktiviti seronok bersama keluarga. Contoh, jika anak berjaya menyiapkan kerja rumah, kena buat buku skrap contoh, dan dia dah berjaya, ajak mereka menonton filem kegemaran bersama. Ataupun beri pujian seperti, "Mama bangga sangat dengan usaha kamu." Dan kalau kita tengok balik ganjaran ini, dia kalau ganjaran itu baik, ia umpama baja untuk tanaman. Ia bantu anak ini berkembang tapi bukanlah bergantung kepadanya. Faham? Dan cara yang ketiga adalah tetapkan rutin yang jelas dan konsisten. Disiplin anak bermula dengan rutin harian yang jelas. Jadi, tetapkan masa untuk belajar, bermain dan berehat supaya mereka terbiasa dengan jadual yang teratur. Kajian dari Journal of Family Psychology, anak-anak yang mempunyai rutin harian lebih mudah untuk mengekalkan disiplin dan cenderung untuk berjaya dalam akademik. Jadi, apa kita boleh buat? Tetapkan waktu belajar. Contoh-contoh, tetapkan waktu belajar selepas makan malam setiap hari. Lepas itu diikuti dengan masa bermain atau membaca buku sebelum tidur. Contoh, yang penting ada waktu yang tetap, jadual yang jelas. Jadi, para pendengar sekalian, inilah dia 3 cara kita untuk motivasi anak-anak menjadi lebih rajin dan berdisiplin. Yang pertama, jadi role model yang baik. Yang kedua, beri ganjaran yang bermakna. Dan yang ketiga, tetapkan rutin yang jelas dan konsisten. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026 terus menghidangkan drama dan debaran. Perancis sekali lagi membuktikan mengapa mereka dianggap antara pasukan pilihan. Berdepan Sweden, mereka mempamerkan aksi yang cukup meyakinkan dengan kemenangan 3-0. Selepas membuka jaringan, Perancis terus menguasai permainan dan tidak memberi banyak ruang kepada Sweden untuk bangkit. Dua lagi gol melengkapkan kemenangan bergaya sekaligus memastikan Perancis mara dengan penuh keyakinan.
1: To crash France's second. Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this? This is masterly.
0: Di hadapan penyokong sendiri, Mexico tidak mensia-siakan peluang menundukkan Ecuador 2-0. Selepas membuka jaringan, Mexico terus menekan sebelum gol kedua mengesahkan kemenangan bergaya dan tiket ke pusingan seterusnya.
2: Quinones onside for now. Julian Quinones, a chance for Mexico. Winching rocket home. Players sprint onto the pitch. The fans are going crazy. Now Jimenez, and Mexico as a nation loses its collective heads. Fans howling among us for the full time whistle, which comes for the first time in 40 years. Mexico have won a knockout game.
0: Setiap perlawanan hadir dengan cerita tersendiri dan pastinya saingan selepas ini dijangka lebih sengit.
3: Gol Dunia RTM.

Okey, semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, kalau anda nak hantarkan ucapan anda di Facebook, boleh hantarkan sekarang ini juga. Kalau anda nak hubungi, talian terus dibuka. Okey, 0322820393 dan juga 0322820363. Ucapan yang pertama pada awal pagi ini yang saya terima di Facebook dari Masya Salih. Assalamualaikum Nazri Fahmi, selamat bertugas, selamat menjalankan tugasan dengan ceria pada hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Muhammad Muhaimin, Nazri Fahmi Syukri. Assalamualaikum, selamat bertugas pada hari ini. Semoga anda terus kekal, terus ceria, bertemakan Nazri 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Hati aku, assalamualaikum Nazri, selamat pagi, selamat bertugas, selamat bersiaran di Nasional FM. Semoga sentiasa ceria, tenang selalu seperti mana Nazri yang konti hari ini. Dengar suara Nazri, tenang sahaja, tidak kelang kabut. Anna Morni, Nazri Fahmi Syukri. Assalamualaikum, selamat pagi, semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih juga untuk Ramli bin Jaafar. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang lain. Izzy Z, salam hujung minggu untuk Nazri. Assalamualaikum, happy konti, semoga dimudahkan segala tugasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tenang-tenang selalu mendengarkan suara Nazri yang tenang sahaja hari ini. Okey, terima kasihlah atas pujian yang diberikan. Anda juga pendengar Nasional FM, semoga tenang, semoga relax dan juga semoga dapat, orang kata apa, beristirahat dengan sebaik mungkin di hari cuti hari ini ya. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu dan kita akan kembali selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa sajalah.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha Tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak bilik Singapura dan sistem Elomen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Bola Pagi di National FM. Kopi Bola Pagi di National FM. Pada hari ini saya nak kongsikan sedikit keputusan perlawanan yang sudah pun selesai untuk aksi peringkat 32 terbaik. Hari ini secara keseluruhannya ada 6 pasukan yang turun beraksi melibatkan 3 perlawanan. 2 perlawanan telah pun selesai dan menantikan satu lagi perlawanan. Pertembungan di antara pasukan Colombia dan juga Ghana akan beraksi pada pukul 9.30 minit pagi nanti. Di awal pagi tadi telah berlangsungnya satu perlawanan melibatkan pasukan Australia yang berada di ranking ke-27 dunia menentang pasukan Mesir yang berada di ranking ke-29 dunia. Masa sebenar perlawanan, kedua-dua pasukan terikat satu sama. Dan mengakhiri perlawanan ini, penentuan sepakat penalti telah pun berlangsung sekaligus menyaksikan pasukan Mesir berjaya untuk menewaskan pasukan Australia, wakil dari Asia ini, dengan kemenangan penalti 4-2. Sementara itu, perlawanan yang sememangnya menjadi perhatian bukan sahaja peminat di Argentina dan juga Cabo Verde, tetapi juga bagi peminat bola sepak Piala Dunia di Malaysia dan juga di serata dunia. Juara bertahan Argentina, pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia, hari ini turun selaku pasukan pilihan, turun bertemu dengan pasukan yang kita sedia maklum merupakan pendatang baru di Piala Dunia ini, Cabo Verde, yang berada di ranking ke-67 dunia. Perlawanan berlangsung dengan cukup meriah. Terlebih dahulu, pasukan Argentina berada di hadapan melalui jaringan Lionel Messi pada minit ke-29, dan selepas itu pada minit ke-59 pemain Cabo Verde iaitu Diray Duterte berjaya menjadikan gol penyamaan pada minit ke-59. Memasuki pada perlawanan di masa tambahan, menyaksikan pemain pertahanan yang beraksi bersama dengan Manchester United, Lisandro Martinez, berjaya menjarakkan kedudukan menjadikan gol kedua untuk Argentina pada minit ke-92 permainan. Sangkaan peminat menyaksikan Argentina mudah melangkah ke peringkat 16 terbaik nampaknya tersentak seketika apabila pemain dari Cabo Verde, Sidney Lopez Cabral, berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-103 minit permainan untuk gol kedua Cabo Verde. Seakan-akan perlawanan ini akan ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti apabila perlawanan dah pun memasuki minit ke-111. Akhirnya Argentina berjaya mendapatkan gol ketiga dan gol kemenangan untuk Argentina menewaskan Cabo Verde. Hasil jaringan sendiri oleh pemain Cabo Verde, Dini Borges, membawa Argentina melangkah ke peringkat 16 terbaik dan bakal bertemu Mesir untuk penentuan ke peringkat suku akhir. Keputusan penuh, Argentina menewaskan Cabo Verde dengan kemenangan 3-2. Selepas ini, untuk peminat bola sepak Piala Dunia, jangan lupa untuk anda saksikan pertembungan antara Colombia dan juga Ghana. Sepak mulanya bakal berlangsung jam 9.30 minit pagi. Terus kekal bersama kami di National FM untuk anda mendapatkan perkabaran terkini mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Itu antara sebab sedikit untuk saya kongsikan kepada anda dalam segmen Kopi Bola Pagi di National FM.
1: Play football.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: R-A-N-G. Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi. On your mark, get

Maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Traffic memaklumkan pengaktifan smart lane di kilometer 367.3 hingga kilometer 354.0 arah utara laluan di antara Slim River ke Sungai. Lorong kecemasan ketika ini boleh dilalui kenderaan ringan, boleh menggunakan smart lane. Pandu berhati-hati. Dan juga satu lagi pengaktifan smart lane di kilometer 354.0 hingga kilometer 356.0 arah selatan, laluan di antara Sungai ke Stream River, lorong kecemasan boleh dilalui oleh kenderaan ringan sahaja. Sementara itu, insiden kemalangan telah pun selesai. Ini kemalangan yang sudah pun berlaku pada awal pagi tadi di kilometer 423.7 arah selatan dari Bukit Tangga ke Bukit Beruntung. Hati-hati memandu. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, jika ada maklumat trafik, boleh kongsikan bersama dengan saya. Hubungi saja nombor ini, laporkan maklumat trafik itu di nombor 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026 terus menghidangkan drama dan debaran. Perancis sekali lagi membuktikan mengapa mereka dianggap antara pasukan pilihan. Berdepan Sweden, mereka mempamerkan aksi yang cukup meyakinkan dengan kemenangan 3-0. Selepas membuka jaringan, Perancis terus menguasai permainan dan tidak memberi banyak ruang kepada Sweden untuk bangkit. Dua lagi gol melengkapkan kemenangan bergaya sekaligus memastikan Perancis mara dengan penuh keyakinan. Di hadapan penyokong sendiri, Mexico tidak mensisihkan peluang menundukkan Ecuador 2-0. Selepas membuka jaringan, Mexico terus menekan sebelum gol kedua mengesahkan kemenangan bergaya dan tiket ke pusingan seterusnya.
1: Oh, maybe just too late. Quiñones onside for now. Julian Quiñones, a chance for Mexico. Full-time whistle, which comes for the first time in 40 years. Mexico have won a knockout game at the FIFA World Cup.
0: Setiap perlawanan hadir dengan cerita tersendiri dan pastinya saingan selepas ini dijangka lebih sengit.
2: Gol Dunia RTM.

Sunal FM sentiasa di hati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM, terus menjadikan Nasional FM sebagai radio rasmi di kereta anda, di rumah anda dan juga di mana-mana lokasi, di tempat perniagaan, kedai makan, Petronas pula dah. Itu stesen minyak kan, jenama tu, tapi tak apalah. Di stesen minyak Petronas ke ataupun di mana-mana sahaja stesen minyak, terima kasih banyak kami ucapkan. Okey, sedikit saya nak imbas kembali keputusan perlawanan yang sudah pun berlangsung untuk aksi Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan di peringkat 32 terbaik, yang mana sekaligus menyaksikan pertembungan yang menjadi ceritanya, kisah yang cukup menarik, pertembungan antara Argentina dan juga Cabo Verde, yang menyaksikan Argentina menewaskan Cabo Verde dengan kemenangan 3-2 dan bakal berhadapan Mesir yang menewaskan Australia melalui penentuan sepakan penalti 4-2. Dan ketika ini sedang berlangsungnya pertembungan antara Colombia dan juga Ghana yang disiarkan melalui Sukan Plus RTM. Anda boleh tonton perlawanan tersebut di situ dan juga boleh tonton menerusi RTM Click. Boleh klik sahaja di RTM Click dan anda boleh tonton perlawanan bola sepak Piala Dunia di telefon bimbit anda. Okey, dan seperti biasa pada pukul 9 pagi nanti bakal berlangsungnya berita terus menerus dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat, tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Inspirasi Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kembali lagi bertemankan saya Nazri Fahmi Syukri menemani anda sejak jam 6 pagi tadi sehinggalah pada pukul 12:30 hari dan pagi hingga 10 pagi anda mendengarkan rentak lagu yang terkini dan juga terbaru di Nasional FM. Untuk segmen seterusnya Nasional Aspirasi, anda mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000, bermula pada pukul 10 pagi sehinggalah pada pukul 1:30 hari nanti. Tetapi tugasan saya hanya sampai pukul 12:30 hari saja. Baiklah, sebelum anda mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000, sedikit perkongsian mengenai program Buku Voucher Madani 2026 yang menawarkan e-voucher bernilai RM100 kepada pelajar terus menerima maklum balas yang positif apabila disifatkan mampu mengurangkan beban kewangan di samping menggalakkan budaya membaca dan pemilikan bahan bacaan yang berkualiti. Voucher Buku Madani menawarkan e-voucher bernilai RM100 kepada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa yang layak. Penebusan dibuka sepenuhnya secara dalam talian di platform Book Capital melalui portal Delima, di mana pelajar wajib membeli sekurang-kurangnya satu naskah daripada kategori judul khas. Untuk pelajar sekolah menengah, penebusan berlangsung bermula 1 Julai hingga 31 Oktober 2026 melalui portal Delima KPM, dan bagi pelajar mahasiswa IPT, anda kena layari Mahasiswa Place Yayasan Perkasa Siswa untuk semakan status kelayakan dan panduan tuntutan e-voucher anda tersebut. Itu antara sebuah sedikit perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Seketika, jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002, hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Minute Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstriman langsung di RTM Click. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Kunikan hari anda bersama Nasional Aksi.

0: 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Saya buka peluang untuk anda telefon saya pada waktu ini kalau anda ingin berucapan secara langsung di Nasional FM. Kita nak bersama dengan Zualif. Assalamualaikum Zualif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Muhammad Nazri Fahmi bin Syukri.
0: Apa khabar Nazri? Alhamdulillah. Sihat ya Zualif?
1: Sihat-sihat. Alhamdulillah Nazri.
0: Ya ke? Okey, untuk hari ini keadaan cuaca di tempat Zualif macam mana? Sebab baru-baru ni pun katanya hujan lebat di Kedah. Jadi sekarang ni macam mana? Okey ke?
1: Kalau berdasarkan pagi ni, awal-awal pagi ni memang tak ada hujan lah sekarang ni.
0: Semuanya baik
1: Kemarin pun okey. Cuma beberapa hari minggu lepas memang ada hujan.
0: Alhamdulillah. Hujan memberi rezeki rahmat untuk kita tu, insya-Allah.
1: Insya-Allah amin rabbal alamin.
0: Amin.
1: Dekat Tanjung Musang hari ni dia orang ada buat kacau bubur Asyura ni dekat Masjid Al-Ma'arif Kampung Tanjung Musang ni.
0: Okey. Kalau buat kacau bubur Asyura tu biasanya buat untuk berapa orang makan ke macam mana?
1: Tak ada, mereka ni tak tahu, saya dengar-dengar tu macam ada daripada grup-grup mereka lah masjid kan.
0: Okey.
1: Kan ada, dia buat macam, ada macam pertandingan lah.
0: Oh, pertandingan.
1: Dia buat macam, dia nak bagi, Tok Imam tu nak bagi orang, jemaah-jemaah ni kan. Dia orang buat macam ada tim-tim mereka lah.
0: Okey, kiranya sekarang ni tengah duk kacau buat syura sekarang ni eh?
1: Sekarang ni mereka tengah, kalau mereka sekarang dekat masjid mereka tengah kacau lah.
0: Okey, Alhamdulillah. Di kesempatan ini lah.
1: Tapi kalau buat syura di belah utara ni, Nazi dia manis.
0: Oh, dia manis?
1: Dia ada, kita apa, dalam dia tu ada macam, ada kacang, ada apa ni, pisang, ada jagung, ikut-ikutnya. Kreatif yang, kreatif orang. Tapi kalau belah utara ni punya bubur Asyura memang manis.
0: Betul.
1: Dia tak ada rempah. Kalau macam di pantai timur sana, dia ada bubur Asyura tu, dia ada rempah.
0: Betul. Itu memang betul, dia ada rempah sikit. Lepas tu kalau kat baru-baru ni pun saya pergi ke Hulang pun, dia buat bubur Asyura pun pun ada tahu rempah-rempah sikit.
1: Kalau dekat surau tempat saya ni, Hak Sirup pergi tu, dia orang hari Selasa ni baru buat.
0: Alhamdulillah. Okeylah, di kesempatan inilah ruang yang ada ni, sedikit ucapan Zualif untuk kawan-kawan ke, untuk pendengar Nasional FM ke, silakan.
1: Baik, terima kasih kepada DJ Bertugas pagi ni tu, DJ Nazri Fahmi Syukri. Ucapan saya pada selamat bertugas pada kawan saya Rostam yang bertugas di Pulau Pinang sana. Sebenarnya pada ini di Bentong Pahang, Syuhada di Pekan Pahang, Kak Mah Melo dan juga Abang Din, Pak Wan di Pari Jawa Muar, Abang Amir Arun di Kemaman Terengganu, dan seterusnya pada semualah pendengar-pendengar dan juga peminat-peminat setia Nasional FM lah, yang mendengarkan Nazri daripada jam 6 pagi tadi sehingga 12 tengah hari nanti. Semoga anda terhibur lah dengan lagu-lagu yang Nazri putarkan. Pada Abang Zali kita tu macam mana, cuma apa ni, demam bola lagi lah. Tengok bola kan.
0: Tengah rancak tu.
1: Ada Abang Zali kita di Pek Sesengor. Semoga gembira selalu lah
0: kepada
1: Nazri dan penolong jurutera bertugas hari ni. Selamat menjalankan tugas lah daripada jam 6 pagi saya hingga ke pukul 12 tengah hari untuk Nazri.
0: InsyaAllah
1: kita jumpa lagi Nazri di lain masa, di lain ketika.
0: InsyaAllah.
1: Kembali semula pada Nazri Fahmi Syukri di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih untuk Zualif yang sudah menemani anda pada waktu ini. Dan seperti biasa boleh hubungi nombor ini ya, 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63 untuk anda berucapan secara langsung seperti mana yang Zualif lakukan ini. Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: disaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, ucapan lagi yang saya terima di Facebook kami, Nasional FM. Jaya Kesuma. Assalamualaikum Nazri. Selamat pagi, selamat bersiaran. Selamat berhujung minggu di Nasional FM. Siti Salwa, salam hujung minggu untuk DJ Nazri Fahmi Syukri. Fly Solo, selamat pagi dan selamat bersiaran. Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional FM Sabtu hingga 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Sambil makan makaroni goreng dan dengarkan Nasional FM di frekuensi 89.7 MHz. Saya kini sedang mengemas rumah, basuh baju. Terima kasih Nazri. Sajian perkongsian info yang terkini dan juga lagu-lagu yang terbaik menghiburkan kami di Nasional FM. Alright. Ita Rozaya dari Sumanak Sabah. Salam Sabtu DJ Nazri dalam Nasional Hujung Minggu. Salam juga buat semua sahabat Nasional FM. Pastinya happy ya. Mesti menang juga walaupun dengan sepakan penalti, satu debar yang kita tak suka. Kalau ada yang mengidap sakit jantung, lebih baik jangan menonton. Takut nanti terjejas kesihatan jantung anda. Okey, bila cerita pasal bola, ketika ini pula sedang berlangsungnya perlawanan bola sepak antara pasukan Colombia dan juga Ghana. Dan anda boleh tonton perlawanan tersebut di saluran Sukan Plus RTM. Okey, ini pertembungan antara Colombia dan juga Ghana ini merupakan perlawanan terakhirlah untuk hari ini. Dan perlawanan seterusnya bakal berlangsung hari Ahad jam 1 pagi nanti. Ada dua perlawanan yang berlangsung, Kanada bertemu dengan Morocco dan satu lagi pertembungan antara Paraguay dan juga Perancis jam 5 pagi. Satu perlawanan cukup menarik juga, yang mana pertembungan antara Paraguay dan juga Perancis di Grandstand. Anda akan bersama dengan saya, Nazir Fahmi, dan juga bersama dengan dua orang tetamu, iaitu Stanley Bernard dan juga Safi Salih. Jangan lupa untuk anda saksikan di RTM pertembungan di antara Perancis dan juga Paraguay pada pukul 5 pagi bersama dengan saya di Grandstand di TV RTM. Okey, jom kita dengarkan lagu indah dulu dan kembali semula selepas ini. Nasional FM, Cynthia.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: 0322823393 dan juga 0322823363. Kita nak bersama dengan Kak Sarimah ketika ini yang berada di Bintulu. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Nazri. Seorang je ke hari ni?
0: Hari ini seorang je Kak. Sony tak ada. Dia pula ada dekat Johor. Sebab mak dengan ayah dia baru pulang dari Mekah.
1: Okey. Tak apa. Sikit orang solo pun tak apa. Kita orang semua ada menemani.
0: Terima kasih banyak. Nah ni Kak Sarimah tengah buat apa ni?
1: Sedang breakfast. Tadi teman ke anak untuk SGPJ untuk ambil lesen motor sekal. So dah lulus. So sponsor dia makan di sana
0: lah. Siapa nama anaknya?
1: Mama Asri bin Johari. Dah lulus dah tadi. Tahniah anak.
0: Umurnya berapa?

0: Tahun ni 31 bulan 12 nanti cun-cun 17 tahun.
1: 17 tahun, 31 bulan 12.
0: Ya, anak dah tahun.
1: Saya satu hari saya satu hari bulan 12. Bapak saya 31 hari bulan 12. Mana satu tahun lagi?
0: Dia semua anak tahun.
1: Ya betul, anak ujung tahun. Samalah dengan dia. Dia pun anak ujung tahun juga. Okey Kak, untuk hari ni ucapannya silakan.
0: Okey, selamat pagi. Ucapan ni saya nak ucapkan untuk semua warga Bintulu, warga hospital Bintulu terutamanya, untuk Nazri juga dengan sedih-sedih walaupun kesorangan. Hari ni hari Sabtu. Semalam ada jadi saya punya makcik, Mak Wah di Kampung Hilir Siaman, Dayan Orpah. Semalam ada jadi jugalah untuk Mak Wah. Dan lain-lain, saya sedang sudah breakfast ni. Masih lagi ada rasa kuah kari ke mulut. So, kena call. Lain-lain tak ada sangat lah. So, nak cakap keluar pagi je lah. Selamat hujung minggu, selamat berehat. Okay. Selamat berduka untuk Nazri lah.
1: Baik-baik. Akak makan lelok eh?
0: Ya lah. Jangan sampai tercekik.
1: Okay, salam semua Kak.
0: Sama juga. Salam untuk semua kat dekat konti lah.
1: Baik-baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia bersama dengan Kak Sarimah yang sedang bersarapan pagi pada waktu ini. Untuk anda yang mungkin sedang bersarapan pagi, sedang mencari tempat nak makan, selamat bersarapan pagi, selamat beristirahat, selamat bersantai bersama dengan ahli keluarga, okey? Santai-santai, kita santai lagi di Nasional FM. Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

becek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bersama RTM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

0: anda berucapan selamat pagi di National FM 0322-8203-63 dan juga 0322-8203-63. Kita bersama dengan sahabat saya ni, Nini, yang berada di Bentong. Assalamualaikum, Nini.
1: Waalaikumsalam, Abang Nazri. Wah, lamanya kita tak konti. Oh, konti pula tak konti.
0: Sama lah tu. Tak konti bersama lah kita, ya. Nini sekarang ni berada kat mana? Dekat Bentong ke? Dekat Kelantan ke? Mana ni?
1: Masih kat Bentong lagi. Tak ke mana-mana lagi.
0: Yelah, hari tu kan Nini kan ada dekat Kelantan, yeah, kan?
1: Hari tu pergi Kelantan. Okay, sebab raya tempat orang nak rasa kan, tempat orang macam mana.
0: Alhamdulillah. Tak apa, insyaAllah. Okey, kalau bila cerita pasal raya, walaupun lambat lagi raya, puasa pun belum lagi. Tahun depan rasanya raya kat mana?
1: Mungkin raya Kuantan.
0: Oh, Kuantan pula.
1: Kuantan pula. Belah arwah mak saya.
0: Alhamdulillah, cantik. InsyaAllah doakan semoga diberikan kesempatan lah untuk ke sana. Tapi puasa dulu tau.
1: Ya, betul. Jangan raya dulu.
0: Jangan raya dulu. Cerita raya, cerita puasa lambat lagi ni. Okey, Nini. Untuk bagi ni ucapannya, silakan.
1: Ucapan. Okey, terima kasih Abang Nazri. Okey. Tahu sekali untuk abang saya tu. Oh, bukan abang betul, eh? Okey. Untuk Abang Zul Alis. Untuk Abang Zul Alis. Apa khabar? Sehat ke? Lama dah tak dengar suara ni. Gitu.
0: Betul.
1: Lepas tu untuk Syuhada. Ni kawan baik saya juga ni. Syuhada, apa khabar? Lama tak dengar khabar berita. Kalau ada salah silap tu, saya minta maaf lah, ya. Orang macam tu. Lepas tu untuk Wan, untuk siapa lagi? Ni Mokju. Minta maaf lah Mokju, tak pergi Kenuri tu. Okay. Lepas tu last kali untuk DJ Abang Nazri, selamat bertugas. Hati-hati.
0: InsyaAllah. Tadi Zul Alif pun ada hubungi kami tadi ni, Nini.
1: Oh, ada ke? Saya call dia tak dapat lah.
0: Ada. Sihat. Dia kata dia tengah sibuk buat bubur Ashura katanya.
1: Dia buat bubur?
0: Dia kata dia tolong.
1: Ngajuk.
0: Dia tolong-tolong.
1: Oh, dia tolong-tolong.
0: Dia tolong-tolong.
1: Tolong jadi DJ ke tu?
0: Itulah tu. Okey, Nini. Terima kasih, Nini, eh.
1: Okey, sama-sama. Nanti ke salam dekat Abang Manis.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia bersama dengan Nini. Dan Nini pun tadi ada kata kesalahan pada Abang Manis kan. Kita doakan semoga Abang Manis kembali pulih seperti biasa. Kabarnya baru-baru ini Abang Manis berada di hospital. Kita doakan semoga Abang Manis cepat pulih, cepat kembali bertugas seperti biasa. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini untuk banyak lagi informasi yang terkini akan kami kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal bersama kami, National FM. Sentiasa di hati.

0: Ya lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi untuk hari ini. Tugasan saya bersama dengan anda selama 6 jam 6 pagi hingga pukul 12.30 hari sudah pun sampai ke penghujungnya. Dan seperti biasa, terima kasih, terima kasih dan terima kasih untuk anda yang terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM. Selepas ini, Lin Zaino akan menemani anda bermula pada pukul 12.30 hari sampailah pada pukul 6 petang nanti. Dan seperti biasa, untuk makluman semua, anda semua bolehlah untuk bersama dengan saya pada awal pagi nanti sekitar jam 3 pagi. Pertembungan antara Paraguay dan juga Perancis. Grandstand bersama dengan saya, Nazif Fahmi Syukri, dan juga dua tetamu istimewa. Stanley Bennett yang merupakan CEO untuk KL City FC dan juga bekas pemain bola sepak kebangsaan dan juga Selangor yang pernah beraksi di Liga India. Dan seorang lagi pemain ternama Malaysia, tak lain tak bukan pemain yang membawa Malaysia muncul juara Piala AFF 2010 buat kali yang pertama. Tak lain tak bukan, Safi Salih, anak kelahiran Kajang Selangor, akan bersama dengan anda insyaAllah di Grandstand untuk kita sama-sama mengulas bagi perlawanan tersebut, pertembungan antara Perancis dan juga Paraguay yang akan bermula jam 3 pagi nanti secara langsung di RTM. Boleh tonton di saluran Sukan Plus dan juga RTM Play. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti pada hari Isnin, 3 suara di Nasional FM bersama saya, Nazri, Sonic dan juga Dia. Dengarkan lagu ini, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye Malaysia.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar di mana saja anda berada yang terus layan ya siaran Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu, 4 Julai 2026. Terima kasih untuk Nazri Fahmi yang telah bersama-sama dengan anda bersiaran 6 jam yang lalu sejak 6 pagi sampai 12 tengah hari. Dan sekarang ini Lin Zainul ambil alih ya untuk terus temani anda. Dan jangan lupa untuk terus tonton Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM merupakan penyiar rasmi layan terus bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM.

0: Cabaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
3: Polis membuka

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: RTM Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Dun N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sebelum ke santai petang di pusat rekreasi Kolam Air Panas. Pada 9 malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan Pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujud peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi 3 agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, 3 cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencandak sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Maghed menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermani peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29, gol ke-7 beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Diraduati menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde, Dine, pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinalilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Kembali bertemankan saya Lin Zainul di National FM. Hari ini hari Sabtu 4 Julai 2026 ya. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia menemani kami di National FM. Untuk rakan-rakan yang bertugas pada hari ini, selamat menjalankan tugas. Kami ajakkan untuk anda sama-sama kita sentiasa berfikiran positif, bersemangat wajah, terus menimba ilmu dan yakin akan ketentuan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. InsyaAllah segala-galanya dipermudahkan ya. Dan kepada anda yang bercuti hari ini, maklumlah kan hari Sabtu ramai yang bercuti hujung-hujung minggu ni, kemana agaknya arah anda? Ada yang memenuhi majlis jemputan, majlis keraian, majlis hari jadi, pelbagai majlis yang dianjurkan. Ada peluang, ada kesempatan sama-sama kita mengimarahkan majlis tersebut. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita akan merapatkan lagi hubungan ukhuwah antara kita dan juga tuan rumah tersebut ya.

0: Bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Gold Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
0: Gold Dunia RTM.
2: Dua aksi, dua cerita berbeza. Satu penuh debaran, satu lagi penuh dominasi. Portugal bangkit daripada ketinggalan, menerusi sepakan penalti sebelum mendapat gol kemenangan pada masa kecederaan. Croatia sempat menyamakan kedudukan, namun jangan itu dibatalkan dan Portugal mara dengan kemenangan dramatik. Dalam satu lagi pertembungan, Austria cuba memberi tentangan tetapi gagal menandingi penguasaan Spanyol yang mengawal permainan sebelum menamatkan aksi dengan kemenangan 3-0 untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Portugal dan Spanyol bakal bertembung dalam aksi yang dijangka menjadi antara perlawanan yang paling dinantikan.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
0: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Debaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12:30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.

Ya, selamat menggunakan solat pada Zuhur. Kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat. Ya, selamat tengah hari untuk anda. Dan kini anda akan disajikan dengan lagu-lagu ekspresi Borneo, lagu-lagu dari Sabah dan Sarawak untuk sama-sama kita hiburkan hati kita, ya. Dan juga untuk teman-teman yang sedang bertugas, selamat bekerja. Kami ucapkan untuk anda di mana saja anda berada, Lin Zanu tetap di sini menemani anda sebagai pembukaan ekspresi Borneo. Dengarkan lagu daripada Acid Rain dengan Manuk Ba'ah untuk anda. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mini Piala Dunia.
3: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
0: Kekal bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Selamat tengah hari kepada anda ya. Ada yang baru saja selesai menjamu selera, syukur alhamdulillah rezeki hari ini. Makan mungkin di majlis kenduri kendara dengan nasi minyaknya, nasi tomato, nasi dagang, sangat menyelerakan ya. Tetapi selepas menjamu selera, kadang-kadang tuan rumah tu nak sajikan kopi untuk kita. Tapi kita kena pastikanlah ya, yang kopi kita tu tidak terlalu manis ya. Boleh bagi tahu tuan rumah, ataupun kalau anda singgah di mana-mana kafe dan sebagainya, kena pesan juga dengan mereka yang mengambil pesanan tu, jangan letak gula, letak susu, susu penuh krim tu kan, ini akan menyebabkan minuman anda terlalu manis, rasanya pun mungkin sedikit lari lah ya. Bukan itu saja, kalau ditambahkan pula dengan sirap, whipped cream, caramel drizzle, coklat sos, macam-macam jenis yang ada sekarang ni kan, sebagai topping dan sebagainya, ini akan menyebabkan minuman tersebut menjadi sangat-sangat manis lah, dan ianya juga tidak bagus untuk tubuh badan kita kan, walaupun sekali-sekala ya. Jadi kalau nak minum kopi tu boleh, tapi minumlah dalam keadaan ianya kurang manis, elak sirap tambahan ya, ataupun anda boleh pilih saiz cawan yang lebih kecil dan sebagainya, sebab kopi ni bukanlah musuh kita. Kadang-kadang ianya bagus untuk menghilangkan rasa mengantuk lah, sedetik dan sebagainya, terutamanya untuk anda yang sedang memandu. Jadi tak ada masalah kita nak minum kopi, cuma jangan jadikan ianya terlalu manis, kena fikir jangka masa panjang untuk tubuh badan kita. Teruskan hiburan Ekspresi Borneo di National FM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 2 petang. SPAC 2026, Transformasi Niaga dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Ia merupakan platform utama Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB, dengan menyasarkan kelulusan pembiayaan sehingga RM2.25 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2030 untuk memperkukuh pembangunan usahawan Bumiputera. SPAC 2026 menghimpunkan rakan usahawan PUNB, usahawan Bumiputera, tokoh korporat, pemain industri, penggiat digital, agensi pembangunan serta rakan strategik menerusi persidangan, perkongsian ilmu, pameran perniagaan dan aktiviti jualan selama 2 hari. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengetuai delegasi Kerajaan Malaysia bagi memberikan penghormatan terakhir kepada bekas pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Grand Musalla Tehran. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau berkata upacara penghormatan kepada Allahyarham akan berlangsung selama beberapa hari bermula di Tehran sebelum diteruskan ke Qom, Najaf dan Karbala sebelum jenazah dibawa ke Masjid Haram Imam Reza di Mashhad untuk dikebumikan pada 9 Julai. Syarikat Malaysia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, berpeluang memperluas pasaran halal antarabangsa menerusi pameran Mega Halal Bangkok 2026 edisi kedua. Penganjur Komersia Limited dalam kenyataannya memaklumkan pameran yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 17 Julai ini di Bangkok, Thailand bakal menghimpunkan pemain industri, pembeli serta pengedar dari rantau ASEAN dan pasaran global. Pameran itu meliputi segmen makanan dan minuman, kosmetik, penjagaan diri, kesihatan dan kesejahteraan, farmasutikal, fashion muslim, gaya hidup serta teknologi halal. Kumpulan Houthi mengancam akan menyasarkan lapangan terbang serta kepentingan strategik Arab Saudi jika negara itu mengulangi pencerobohan ke atas ruang udara Yaman. Amaran itu dikeluarkan selepas Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi cuba menghalang sebuah pesawat awam Iran daripada mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sana'a awal pagi semalam. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Saria, berkata sebagai tidak balas, pihaknya turut melancarkan beberapa peluru berpandu sekaligus memaksa pesawat pejuang Arab Saudi berundur dari ruang udara Yaman. Akhir sekali, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia melangkah ke separuh akhir terbuka Kanada. Pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024 itu membuat penampilan separuh akhir pertamanya musim ini. Menanti Zijia pada separuh akhir ialah wakil Jepun Riki Take. Zijia pernah menewaskan Take pada aksi kelayakan terbuka Australia di Sydney bulan lepas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Apangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
2: Assalamualaikum, hai, selamat petang. Kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati Lin Zainul di sini temani anda hari ini, hari Sabtu, ya, 4 Julai 2026, ya. Jadi kepada anda yang tidak ke mana-mana, mungkin boleh lepak santai bersama-sama dengan kami. Dan selain itu juga, diadakan juga sesi uji bakat bintang kecil 2026, peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Ya, menurut penerbit bintang kecil, mereka terdiri daripada wakil RTM dan juga jemputan luar yang bukan sahaja akan menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji juga keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan. Ya, selain itu juga aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian para juri untuk sesi uji bakat bintang kecil 2026, ya. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5 Julai, Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
2: Sini kita bermula.
3: Mini Piala Dunia.
4: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Kembali ceria bersama-sama dengan kami semestinya di National FM, sentiasa di hati. Selamat petang kami ucapkan kepada anda ya. Dan keputusan perlawanan untuk hari ini 4 Julai 2026, pusingan ke-32, Australia 1, Mesir 1, sementara Argentina bertemu dengan Cape Verde, Argentina 3, Cape Verde 2 ya. Dan selain itu juga, untuk anda yang nak buat live stream World Cup di TikTok, anda kena pastikan anda ada kebenaran. Ini kerana sejak beberapa hari kebelakangan ini ya, pihak RTM tidak putus-putus menerima aduan berkenaan dengan isu yang berkaitan. Jadi terima kasih diucapkan kepada orang ramai yang peka dengan isu ini. Menonton perlawanan untuk kegunaan sendiri memang dibenarkan. Namun, merakam dan juga membuat siaran langsung perlawanan di platform media sosial tanpa kebenaran pemegang hak cipta boleh melanggar hak cipta. Jadi sebelum anda menekan butang live, anda kena pastikan anda mempunyai kebenaran yang sewajarnya. Jadi sama-sama hormati hak harta intelek dan jadilah pengguna media sosial yang bertanggungjawab ya. Hormati harta intelek, lindungi kreativiti. Anda juga boleh menonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, TV Sukan dan juga RTM Click. Teruskan sana bersama sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Kini sama-sama kita dengarkan Layar Maya untuk petang ini dengan tajuknya Bayang Semalam yang diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Sama-sama kita ikuti.
1: Layar Maya minggu ini berjudul Bayang Semalam. Arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Amir, kenapa tak tidur lagi? Asyik main telefon je.
1: Esok kan hari Minggu, Papa. Apa salahnya kalau Amir tidur lewat sikit?
0: Ada saja alasannya, Amir. Dari buang masa main telefon tu, eloklah pergi ulang kaji pelajaran.
1: Alah, Pa. Amir dah ulang kaji pelajaran lah.
0: Kamu ni kan, menyesakkan kepala je. Tu, kenapa lampu dapur terpasang? Tak reti nak padamkan? Kalau tak ada orang di dapur tu, jangan dibiar lampu terpasang, membazir.
2: Ada ayah ni, Zaidi.
0: Ayah?
2: Ayah tengah bawa kopi. Yang kau nak bising-bising pada Amir tu kenapa? Kau tu kan baru balik kerja. Terus nak marah macam tu je. Tanyalah khabar anak tu dulu. Ini tidak. Terus membentak aja macam tu.
0: Bila ayah sampai? Naik apa? Tak nampak pun kereta kat luar?
2: Petang tadi dia sampai dah. Ayah tumpang kawan yang kebetulan nak ke Kuala Lumpur ni.
0: Ada hal penting ke ayah datang ni?
2: Tak ada apalah yang penting sangat pun. Cuma kamu tu dah lama tak balik kampung menjenguk ayah. Kamu adik-beradik langsung tak ingatkan ayah ke?
0: Saya disibuk ayah. Ayah yang nak sangat duduk di kampung lepas pencen siapa suruh? Kan dah susah kami nak menjenguk selalu.
2: Allah. Masa ayah belum pindah ke kampung dulu pun, kamu adik-beradik jarang menjenguk ayah. Seolah ayah ni dah tak wujud lagi.
1: Amir masuk ke bilik dulu ya, Tok. Papa.
2: Masuklah. Pergilah. Berehat. Atuk nak berbual dengan Papa Amir kejap, ya?
0: Masuk bilik tu terus tidur. Jangan nak main telefon lagi, tahu?
1: Baik, Pa.
2: Zaidi. Ayah tengok kamu ni, tahu nak marah aja. Kalau dia salah, bagilah nasihat dulu. Didik anak ni, kena ikut peredaran zaman, Zaidi. Bukannya main redah je.
0: Bukankah ayah dulu pun selalu marah-marah pada Zaidi dan adik-adik?
2: Ayah cuma nak disiplinkan kamu semua. Marah ayah bukan sebabnya benci. Marah ayah sebab sayang.
0: Sayang? Ayah sayangkan kami adik-beradik.
2: Kenapa? Zaidi ingat ayah cakap main-main, ya? Ayah memang sayangkan anak-anak. Cuma itulah, ayah bukannya sengaja.
0: Dah lah ayah. Zaidi muak nak dengar. Ayah ada ataupun tak bukanlah menjadi hal besar pada kami. Masa kami membesar dulu, kewujudan kami ni pun bukannya ayah peduli.

0: jauh sangat menung tu. Fikir apa Abang Long?
1: Allah, aku teringat kata-kata Zaidi. Katanya aku dulu tak peduli pasal dia sibuk kerja. Tapi dia tak tahu terlalu banyak yang aku buat demi keluarga ni.
0: Zaidi tu hanya meluahkan apa yang terbuku di hatinya Abang Long. Tijah tahu Zaidi tu banyak memendam rasa. Tapi itulah, mereka tak tahu cerita sebenar.
1: Allah, jika hal menembus tanah pusaka arwah ibunya tu, usahlah kau cerita pada anak-anak aku tu. Tijah, biarlah dia jadi rahsia. Sekurang-kurangnya adalah mereka tanah pusaka warisan ibu mereka tu.
0: Tapi Abang Long,
1: aku ni memang suka bekerja. Bila Kak Long kau minta tebuskan tanahnya yang digadai oleh bapak tirinya kerana judi tu, aku terus sanggup. Aku bekerja siang dan malam selagi ada daya aku. Alhamdulillah, sebelum Midah dijemput Allah, geran tanah pusaka tu dapat kembali ditebus ke tangannya. Aku puas hati dapat gembirakan Midah.
0: Besar sungguh kasih sayang dan pengorbanan Abang. Tapi di sebalik kesibukan Abang Long tu, ada hati yang terluka, hati anak-anak Abang Long.
1: Apa nak buat dia? Aku kerja keras bersebab. Aku tegas dengan mereka kerana aku sayangkan mereka. Tapi mereka pula dah salah anggap sampai sisihkan aku bila masing-masing dah besar, dah dewasa.
0: Sebab itulah mereka perlu tahu duduk perkara yang sebenarnya, hartanah yang Abang Long tebus tu.
1: Aku tak mahu nanti anak-anak aku persoalkan kenapa tanah pusaka ibunya sampai tergadai. Nanti terbuka pula aib bapak tiri dah. Lagipun semuanya dah arwah dah. Eloklah rahsia disimpan rapi-rapi.
2: Jemput minum Pak Long. Maaflah lambat pula sampai air.
1: Terima kasih Lia.
2: Sama-sama. Ini air untuk Mak.
0: Ya sajalah di situ Lia. Nanti Mak ambil. Rasalah cucuk Lia tu Abang Long. Entah sedap entah tidak. Maklumlah, tangan anak dara masih belajar.
2: Alah Mak ni, Lia kan ikut resepi Mak, tentulah sedap.
1: Lama Lia cuti?
2: Cuti semester Pak Long. Lamalah sikit. Ha, dapatlah Lia lepaskan rindu dekat Mak dengan Abah ni kat kampung.
1: Oh, yelah. Untunglah kau suami isteri Tijah. Ada anak sebaik Lia ni. Anak-anak yang lain pun begitu ambil berat tentang kamu suami isteri.
0: Alhamdulillah, Abang Long. Anak-anak Tijah semuanya manja dari kecil. Kami ni duduk di kampung. Tak ada apa yang nak dikejarkan sangat.
2: Amir, apa khabar Pak Long? Kata Mak, Pak Long pergi ke rumah Abang Zaidi baru-baru ni.
1: Nampak sihat aja dia tu. Tapi dalam mana tu, tak tahulah kita. Maklumlah anak remaja yang tengah membesar ni kan. Mak ayah dah bercerai pula. Tinggal pula dengan ayah yang sibuk bekerja gitu. Kesian pun ada tengok dia tu.
2: Dah lama sangat Lia tak jumpa dia.
1: Nak jumpa macam mana Lia? Mereka tu memang dah lama tak balik menjenguk Pak Long pun.
0: Kenapa Abang Long kejap sangat duduk rumah si Zaidi tu?
1: Jadilah, dapat 2-3 hari menjenguk melepas rindu pada Amir. Zaidi tu, selain sibuk dengan kerja, dia juga aku tengok suka sangat memarahkan Amir tu. Sakit pula hati aku menengok.
0: Tak ke Zaidi tu menurun sikap Abang Long?
1: Entahlah. Susah. Susah aku nak cakap. Pening aku mikirkan hal anak-anak bila dah dewasa macam ni.
0: Abang Long, Abang Long dah banyak berkorban untuk mereka. Takkanlah pengorbanan Abang Long langsung mereka tak hargai.
1: Aku tak minta pengorbanan aku dihargai. Cukuplah. Cukup sekadar mereka ingat pada aku. Ziarah aku selalu. Doakan aku.
0: Sabarlah Abang Long.
1: Lia?
2: Ya?
1: Nanti nak balik ke universiti di Kuala Lumpur tu, biar Pak Long yang hantarkan ya. Sebelum tu bolehlah singgah di rumah Amir. Dia akan dah lama tak jumpa dia.
2: Betul ke ni Pak Long? Tapi tak misalkan Pak Long ke?
1: Taklah. Musim buah ni, Pak Long nak hantar buah-buahan apa yang ada di dusun tu pada Amir. Nak harap papanya bawa balik ke kampung ni entah bila pun tak tahu. Sibuk sangat dengan kerja-kerja aje.
0: Kesian Abang Long. Kena pula kerap menjenguk anak-anak.
1: Tak apalah Tijah. Lagipun aku ni masih kuat. Jika anak-anak aku tu terluka kerana sikap lalu aku, biarlah aku mengalah. Buang ego aku ni. Biarlah aku cuba eratkan kasih sayang yang semakin dah hilang.
0: Mudah-mudahan niat suci Abang Long dipermudahkan Allah.

0: Alhamdulillah, sampai dah rumah Amir. Papanya belum balik lagi tu. Kereta pun tak ada nampaknya.
1: Kenapa rumah ni senyap je, Pak Long?
0: Allah. Pak Long pun sibuk keluarkan buah dari bonet sampai lupa nak panggil Amir tu. Cuba Lia panggil dia. Ada agaknya dalam rumah tu.
1: Ya, ya, baik Pak Long. Assalamualaikum. Amir. Amir.
2: Waalaikumsalam.
0: Amir, kenapa kau tolak basikal tu? Ya Allah, apa dah jadi ni Amir?
2: Amir jatuh basikal tu. Terlanggar lubang. Lepas tu sikit lagi nak kena langgar dengan kereta tadi.
1: Allahuakbar, kaki Amir luka tu.
2: Ni Acik Lia kan? Anak Mak Sutijah.
1: Ya. Ingat lagi Amir pada Acik Lia ya?
2: Mestilah ingat. Acik Lia, aduh, sakitnya kaki ni.
0: Kamu dah telefon dengan papa kamu?
2: Dah tu, tapi papa suruh Amir balik sendiri sebab papa sibuk.
0: Tak faham betul lah tu tengok sikap papa kamu ni Amir. Teruk juga nampaknya luka kamu ni. Ha. Dah, cepat buka pintu rumah tu. Biar Atuk letak ubat balutkan luka kaki kamu tu. Bangun.
2: Baik Atuk. Amboi, banyaknya buah-buahan. Bau durian pun ada ni.
0: Budak ni dalam sakit-sakit menyengat menjadi pun sempat lagi jenguk bakul Atuk tu. Durian mestilah ada, khas untuk Amir tu. Atuk bawa durian kampung.
2: Kesal Cik Lia naik kereta dengan bau durian.
1: Alah, Cik Lia tak kisah pun. Harum apa bau durian.
0: Cepat buka pintu.

0: Hello.
1: Ya, ya, ya. Aku ingatlah esok kita ada mesyuarat waktu pagi. Ya, baik, baik, baik. Ya, ya, aku sampai awal. Memekak je lah. Sakit otakku.
2: Lewat kau balik rumah. Ready?
1: Ayah. Aduh, kenapa ayah datang tak beritahu?
2: Ayah datang ni nak hantar buah-buahan. Kenapa kau tak balik awal? Kau kan tahu Ami jatuh basikal. Jadi, kau dengar tak apa yang ayah cakap ni?
1: Ayah cakap apa? Zaidi sibuk ni, ayah nampak kan?
2: Ayah tanya kenapa kau tak balik awal. Amir kan dah telefon kamu beritahu dia kemalangan.
1: Alah, jatuh basikal je pun. Bukannya kena langgar lori.
2: Ya Allah, dia hampir kena langgar kereta, tahu tak? Kenapa kau buat tak tahu je?
1: Dia selamatkan ayah. Buat apa Zaidi nak risau? Lagipun dia dah besar. Anak lelaki pula tu, pandai-pandailah dia jaga diri.
2: Kenapalah sikap kamu jadi begini, Zaidi? Langsung tak hiraukan anak. Kerja ni sampai bila-bila tak habis, Zaidi. Tak habis. Kau kena ambil tahu tentang anak, Zaidi. Jangan biarkan aja Amir tu pergi ke mana-mana, tak tentu haluan.
1: Dia yang merayap tak tentu hala. Bukan salah Zaidi. Dia yang cari penyakit, ayah. Lagipun, takkanlah Zaidi nak kurung je dia kat rumah ni, ayah.
2: Sekurang-kurangnya ambil tahu sikit hal dia. Duit boleh cari, Zaidi. Tapi anak...
1: Dah lah, ayah. Dah. Tak payahlah nak bising-bising lagi. Ayah dulu pun sibuk cari duit, kerja pangkat. Abaikan kami adik-beradik. Kenapa sekarang ayah nak marahkan Zaidi pula bila Zaidi sibuk bekerja? Bukankah sikap Zaidi ni sama je macam ayah dulu?
2: Astagfirullahaladzim. Allah Allah.

0: 와, comelnya kucing Amir ni. Nama apa dia?
1: Black. Black ni lah kawan Amir. Kalau tak ada si Black ni, makin sunyi dok Amir.
0: Kakak Amir tu macam sakit?
1: Kuranglah sikit. Nasib ada Atuk dengan Cik Lia datang sini. Kalau nak harap papa, tengoklah. Dah balik kerja pun tak jenguk Amir. Hidup Amir ni sunyi.
0: Papa Amir penat lepas balik kerja. Kejap lagi dia jenguklah tu. Kalau sunyi, kenapa Amir tak pergi ke rumah Mama Amir?
1: Suami baru Mama tu tak sukakan Amir. Entahlah, apalah nasib Amir ni, Cik Lia.
0: Kenapa Amir cakap macam tu?
1: Baik Mama atau Papa, semua tak pedulikan Amir. Papa tu lagilah. Nampak je kami ni tinggal serumah. Tapi langsung tak peduli dan kisah kami ni. Tak usah nak marah je. So benda tak kena.
0: Banyakkan bersabar Amir. Acik Lia yakin Amir kuat.
1: Amir hairan dengan sikap Papa tu. Dia lebih pentingkan kerja berbanding Amir ni. Mama pernah beritahu Papa tu menurun perangai Atuk masa muda. Suka bekerja sampai tak peduli langsung hal anak-anak.
0: Acik Lia tak berani nak cakap apa Amir. Cuma Acik Lia yakin setiap perkara yang berlaku tu mesti ada sebabnya. Dan setiap masalah insyaAllah ada jalan penyelesaiannya.
1: Tak, Papa tu memang tak sayangkan Amir ni.
0: Setiap ibu bapa sayangkan anaknya Amir. Tapi mungkin cara mereka tunjukkan kasih sayang tu saja yang berbeza. Tentu Papa Amir sibuk bekerja supaya dapat sediakan apa saja untuk Amir.
1: Entahlah, Amir memang dah ada semuanya. Tapi Amir mahukan kasih sayang lebih daripada harta benda. Acik Lia, Amir rasa.
0: Kenapa Amir? Luahkan apa yang Amir rasa. Biar hilang beban tu.
1: Amir rasa nak lenyap je daripada dunia ni. Biar nanti Papa rasa puas bila Amir dah tak ada.
0: Amir, jangan cakap macam tu. Tak baik. Ramai lagi yang sayangkan Amir.

0: Dah jenguk Amir tu tadi. Kamu ambillah cuti sehari dua, jaga dia. Bawalah dia ke klinik.
1: Zaidi tengok elok je dia tidur malam tadi. Alah, luka sikit je. Takkanlah sampai nak ke klinik. Lagipun kan ayah dah letak ubat semalam.
0: Eh, kalau bawa ke klinik, bolehlah dia dapat rawatan lanjut dan cuti sakit. Bolehlah si Amir tu berehat di rumah.
1: Tak sempatlah, ayah. Lagipun Zaidi nak cepat. Ada mesyuarat penting bagi ni. Nanti Zaidi beritahu cikgu kelasnya, maklumkan yang dia tak dapat datang ke sekolah hari ni.
0: Kerja je yang kamu fikirkan, ya? Ayah ni, petang ni dah nak hantar Celia balik ke universiti. Lepas tu ayah turun balik ke kampung.
2: Pak Long! Pak Long!
0: Ya?
2: Abang Zaidi!
0: Kenapa? Kenapa, Lia? Macam mas saja ni, kenapa?
2: Lia... Lia nak jenguk Amir dekat bilik dia. Tapi dia tak ada.
0: Ha?
2: Ni, dia tinggalkan otor ni atas meja belajar dia.
0: Mana? Tak? Ya Allah. Amir tulis apa tu, Lia? Baca.
2: Amir tulis, jangan cari Amir. Amir nak pergi selamanya.
0: Allahuakbar. Macam mana ni, Zaidi? Macam mana ni? Ya Allah, ke mana cucu aku pergi ni?
1: Menyusahkan orang betul lah dia ni. Dahlah aku banyak urusan pagi ni. Hei, buat hal betul lah.
0: Hei, kerja ke atau anak yang lebih penting, Zaidi? Ha? Kau ni sayangkan anak ke tak? Dah, mari. Mari lekat kita cari dia.
2: Malam tadi memang Amir ada cakap yang dia rasa nak lenyapkan diri dari dunia ni.
1: Ha?
2: Moga tak ada apa yang buruk berlaku pada
0: Amir. Ya Allah, Rabbi. Dah.

0: Macam mana bang? Apa perkembangan pasar Amir ni?
1: Belum Lia, belum. Pukul berapa kamu bergerak dari kampung ni?
0: Lepas Lia beritahu Amir hilang, terus Jah ajak Badri datang sini.
2: Budak tu menyusahkan orang je, Mak Su. Geram betul lah dibuatnya. Tak pasal-pasal hari ni saya terlepas mesyuarat penting kat pejabat.
0: Kamu dah beritahu maknya, Zaidi?
2: Dah. Maknya tengah bercuti di luar negara, memang taklah nak dikisahkannya.
0: Kau tak risau ke Amir tu, Zaidi?
1: Di mana dia kisahkan budak tu, Tia? Tahunya kerja aja. Hal anak langsung tak ada pedulinya. Agaknya budak tu kecil hati sampai bawa diri.
2: Amboi. Ayah? Ayah bercakap seperti depan cermin lah ya. Maksud tengoklah ayah ni. Ayah tak sedar ke dulu ayah macam mana?
0: Zaidi, kisah lalu kau jadikan pengajaran. Jika buruk, jangan diambil. Maksud tahu, kamu terkilan dengan sikap lalu ayah kamu kan? Tapi tanpa kamu sedar, sebenarnya ayah kamulah ni. Bukan saja berkorban untuk keluarga, malah dah berkorban untuk menebus.
1: Ya, jangan dia. Aku tak mau mereka tahu.
2: Ayah bukan nak mengaku sikap masa lalunya, Mak Su. Ayah anggap dia dah cukup bagi kami adik-beradik kasih sayang, sedangkan kami dulu setiasa terabai. Sekarang ni salah Zaidi ayah nampak. Salah sendiri tak pernah nak mengaku. Ini semua cara ayah besarkan kami dulu kan?
1: Cukup Zaidi, cukup. Jika pada kau ayah ni bersalah, ayah mohon kau maafkan ayah. Dan ayah mohon jika sikap lalu ayah salah di mata kamu, jangan kau ulang sikap tu.
2: Semua ini dah terlambat lah ayah. Dah terlambat. Sikap ayah tu dah meresap dalam diri ni. Zaidi akui, Zaidi ni lebih pentingkan kerja berbanding hal lain ayah.
1: Maksud kamu hal anak-anak tak penting ya? Tak penting? Apa nak jadi dengan kamu ni? Haiwan tu pun tahu sayangkan anak.
0: Zaidi, kamu tak boleh salahkan ayah kamu saja. Tanpa seorang ayah yang gigih berusaha untuk keluarga, tentu kamu adik-beradik takkan dapat menikmati kesenangan hidup hari ini. Ayah kamu bukan saja gigih berusaha untuk keluarganya sendiri, malah...
1: Tia, tak perlu Tia, tak perlu. Kan aku kata mereka tak perlu tahu semua tu.
0: Dah tiba masanya dia perlu tahu, bang. Kalau tak, sampai bila dia akan salahkan abang lu saja?
2: Apa maksud Mak Su ni? Apa perkara yang Zaidi tak perlu tahu, ayah?
0: Banyak pengorbanan ayah kamu yang perlu kamu tahu, Zaidi. Tanah pusaka ibu kamu pernah tergadai.
2: Tergadai? Maksud Mak Su tanah pusaka yang arwah ibu dah hadiahkan kepada kami?
0: Jika tidak, kerana ayah kamu ni, tanah pusaka tu dah lama jatuh di tangan orang lain. Kau pun takkan dapat mewarisinya. Bukan senang nak mencari duit ke tak? Menembus tanah pusaka tu.
2: Allahuakbar. Betul ke apa yang Mak Su cakap, ayah?
0: Zaidi, ayah kamu tu dulu minta rahsiakan perkara ni. Tapi bila hal ini dah jadi rahsia, jadi salah faham dengan ayah kamu ni.
2: Kenapa sampai tanah ibu tergadai, Mak Su? Kenapa ayah yang harus tanggung beban atas kesalahan orang lain?
0: Biarlah hal ini tertutup rapat, Zaidi. Yang penting, kamu tahu kenapa dulu ayah kamu begitu sibuk bekerja. Mak Su harap sekarang kamu dah faham.
2: Kenapa ayah rahsiakan perkara ini?
1: Ayah bukan...
3: Pak Long! Pak Long!
1: Ya?
3: Mak! Abang Zaidi, tengok ni.
1: Ya Allah. Allahuakbar, tujuan tu. Kemana kamu begini, Mir? Ya Allah, kamu ni risaukan kami semua, tahu tak?
0: Alhamdulillah. Di mana Lia jumpa Amir ni?
3: Kat surau, Mak. Amir dengan si Black menyorok dekat surau sepanjang hari ni. Tadi Abah nak solat, tu yang nampak kelibat Amir yang tengah duduk tersorok dekat surau tu.
4: Maafkan Amir, Atuk. Papa. Amir. Amir minta maaf. Amir dah susahkan semua. Maafkan Amir.
2: Papa yang sepatutnya minta maaf pada kamu, Amir. Papa yang banyak bersalah dalam hal ni. Papa terhijab dengan
5: bayang semalam. Lepas ni, Papa akan beri perhatian lebih pada Amir.
4: Maksud Papa, Papa takkan sibuk kerja lagi kan? Papa takkan marah-marah Amir lagi kan?
5: Tak, Papa akan kurangkan masa bekerja dan beri lebih tumpuan pada Amir. Papa janji, Papa tak marah lagi tanpa sebab.
4: Terima kasih, Papa.
5: Sama-sama, Amir. Ayah, maafkan segala prasangka buruk dan sikap biadab Zaidi pada ayah. Terlalu besar pengorbanan yang ayah buat untuk kami adik-beradik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu dah mengerti. Ayah bersyukur kamu tak terus berdendam dengan ayah.
5: Zaidi tak dendam. Zaidi yang salah tak kenang jasa dan pengorbanan ayah. Pada adik-adik, Zaidi akan beritahu hal ini. Zaidi sedar ini, pengorbanan ayah tak mudah untuk dibalas.
1: Ayah tak minta. Ayah pun tak minta pengorbanan ayah dibalas, Zaidi. Cukuplah. Cukuplah sekadar kamu adik-beradik tak sisihkan ayah.
0: Alhamdulillah. Semuanya kembali bertaut. Jangan biarkan kasih sayang kamu terbuang jauh, Zaidi.
5: InsyaAllah. Tidak lagi masuk. Zaidi janji, ayah akan kami kasihi sehingga akhir hayat. Allahu Akbar. Kalau tak jadi macam ni, entah bilalah Zaidi nak dapat kesedaran. Ampunkan Zaidi, ayah.
1: Zaidi, cinta seorang ayah selalu tersembunyi dalam hatinya, Zaidi. Di dalam senyumannya.
5: Terima kasih, ayah.
3: Alah-alah, Black. Nak tumpang gembira juga, ya? Terima kasih, Black. Awak jagakan Amir hari ini.
0: Pandai pula dia jawab. Sama-sama, ya?
4: Papa, kalau Ami cakap, Papa jangan marah, ya?
2: Ya, Ami. Cakaplah. Papa tak marah.
4: Ami, Ami. Ami lapar lah, Papa.
2: Aduh. Amir ni.
1: Tahu pun apa, ya?
2: Ha, dia buat cemas je lah. Ha,
1: kalau aduh macam tu, siap-siap tepat. Kita singgah makan dulu sebelum hantar Alia ke universiti.
0: Alhamdulillah. Dah, jom bersiap.
6: Demikian layar mayang minggu ini berjudul Bayang Semalam, dibintangi oleh Jalal Hamid, Rashida Jaafar, Amirul Afendi, Aidil Rosli dan Ana Natasha. Skrip nukilan Afna Zakaria. Layar mayang minggu ini arahan dan terbitan Wahida Muhammad Yaakob.
7: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 3 petang. Agensi kerajaan perlu menyelaraskan dasar dan program masing-masing bagi memastikan agenda pembangunan Bumi Putra dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agenda pemerkasaan Bumi Putra bukan lagi tanggungjawab agensi tertentu semata-mata. Sebaliknya perlu dilaksanakan semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan dalam memenuhi dasar negara, termasuk dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta menjamin pengagihan yang adil dan saksama. Kementerian Sumber Manusia, KESUMA, menyasarkan setiap peluang pekerjaan yang diwujudkan bukan sekadar memenuhi pasaran tetapi mempunyai nilai rantaian gaji yang tinggi serta bertepatan dengan tahap kelayakan setiap pencari kerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan berkata, KESUMA memiliki ekosistem pasaran kerjaya yang matang menerusi platform komprehensif khususnya portal My Future Jobs yang dipacu teknologi AI bagi memastikan ketepatan pemadanan kerjaya agar kualiti penawaran setimpal dengan kemahiran pemohon. Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa merancang rantaian bekalan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang. Menurut perunding industri peranti perubatan Alvin Lim, langkah itu penting berikutan garis panduan pematuhan peraturan sedia ada semakin ketat sekaligus menyumbang kepada kelewatan kemasukan produk kesihatan ke pasaran tempatan. Seorang wanita OKU yang dilaporkan hilang ditemukan lemas lepas terjatuh dari jambatan Sungai Pakar Dungun. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nick Brohalim Nikmat berkata, mayat Nur Haslinidin yang merupakan OKU mental ditemukan terapung dan tersangkut pada ranting kayu kira-kira 200 meter dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026, Kapten Argentina Lionel Messi mengakui pasukannya berdepan tentangan sengit daripada Cape Verde sebelum menang dramatik 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Messi yang menjaringkan gol ke-20 peribadinya di pentas Piala Dunia berkata, rekod Cape Verde yang tidak tewas kepada Spanyol dan Uruguay membuktikan pasukan itu bukan lawan yang boleh dipandang mudah. Argentina mara ke pasukan 16 terbaik selepas menamatkan kebangkitan luar biasa Cape Verde menerusi gol sendiri di New Bosch pada minit ke-111. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati, selamat petang yang kami ucapkan untuk anda. Rakan-rakan pendengar di seluruh negara, Linzano terus temani anda hingga jam 6 petang nanti.

0: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat petang. Saya ucapkan untuk anda. Waktu sekarang pukul 3.10 minit petang ya. Mungkin ada di kalangan anda yang masih lagi memandu ketika ini, perjalanan masih jauh. Maklumlah kan, kalau anda ada urusan, terpaksa merentas daerah dan sebagainya, semoga anda sentiasa berhati-hati di jalan raya. Baik, seketika petang ini kita nak bersama-sama dengan Encik Muhammad Faizul Azmin Azamin dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Cik Faizul, semoga suara saya dapat didengari dengan jelas. Baiklah, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dari UPM dikabarkan ada program yang berlangsung sepanjang hari ini. Jadi boleh kongsikan ya kepada pendengar-pendengar Nasional FM, apakah agaknya program tersebut?
1: Kepada pendengar Nasional FM, selamat petang. Nama saya Faiz. Saya adalah pelajar semester pertama di Fakulti Bahasa Moden Komunikasi jurusan Komunikasi dan Korporat. Dan hari ini kami mengadakan hari terbuka lah, ataupun kami namakan FBMK Podcast Pendek. Dan program kami terbuka kepada semua yang untuk menyambungkan pelajaran di fakulti kami.
0: Ya, teruskan. Hello, Cik Faizul. Cik Faizul masih lagi di talian ya? Nampaknya ada sedikit gangguan ya, kerana suara Cik Faizul tidak kedengaran. Cik Faizul ya? Teruskan.
1: Saya dengar. Okey. Kami mengadakan hari terbuka untuk Fakulti Bahasa Moden Komunikasi. Dan sesiapa yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan fakulti kami, terutama untuk pengajar pasta siswa-siswa ataupun master, jemput datang ke UPM untuk bersama-sama menerokai peluang jika ingin bersama-sama dengan kami untuk mendalami fakulti bahasa dan juga komunikasi korporat.
0: Ya,
1: kami ada berbagai-bagai aktiviti hari ini.
0: Ya, sepanjang hari ini diadakan ya, dari pagi sampai ke petang lah tu.
1: Dari pagi sampai ke petang, betul.
0: Di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM ya. Jadi
1: di Serdang
0: ya. Jadi sebenarnya apakah objektif utama program ini dianjurkan, dan ianya terbuka kepada siapa ya sasarannya tu?
1: Sasaran kami adalah terutama kepada siapa yang ingin menyambungkan pengajian di peringkat pasta siswaza, terutama dalam bidang komunikasi. Dan kami hari ini sebenarnya bermula dengan pagi tadi kita ada forum mengenai dengan Malaysian Hospitality tajuk dia, Driving International Tourism Through Branding and Communication. Kita ada menjemput ada 4 orang panel yang menarik lah, tapi itu dah habis pagi tadi. Dan sekarang sedang berlangsung ada aktiviti intercultural ataupun silam budaya. Boleh tengok di FBMK official TikTok. Boleh tengok live kalau tak sempat datang, tapi kalau yang ada di keliling Bangi
0: boleh datang ramai-ramai.
1: Boleh, ada lagi.
0: Boleh saya tahu promosi silang budaya ni berkenaan dengan apa ya?
1: Oh, kita ada persembahan tradisi daripada beberapa negara yang kebetulan adalah pelajar-pelajar di fakulti ini. So kami ni ada dari pelbagai negara sebenarnya, pelajar-pelajar di fakulti. Ada dari negara China, daripada Bangladesh, dari Sri Lanka ada. So dia sangat-sangat meriah lah, dia macam-macam budaya dia.
0: So ini sesuatu yang sangat-sangat menarik lah kan. Mungkin mereka nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Orang kata apa, banyak kursus yang ditawarkan, termasuklah di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi ya.
1: Betul, kita boleh berjumpa dengan koordinator-koordinator di fakulti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan fakulti ini. Dan bolehlah kalau sesiapa ingin menyambungkan pelajaran di UPM, jemput hadir hari ini.
0: Itulah dia,
1: dalam bidang komunikasi.
0: Bila bersembang dengan Faizul ni, saya terasa macam dekat sangat-sangat dengan UPM kan. Orangnya
1: kenapa
0: sangat beramah. Itulah dia. Difahamkan terbuka kepada orang ramai juga. Jadi mak ayah pun boleh datang kan.
1: Ingat mak ayah kalau sesiapa yang nak menerokai bincang komunikasi untuk anak lah. Kalau yang teringin nak mengetahui lebih lanjut, sila jemput datang ke EPM petang ni.
0: Baik,
1: ada
0: baik
1: masa lagi.
0: Terima kasih banyak-banyak. Semoga program yang dianjurkan ini yang bertujuan untuk mempromosikan program Pasca Siswazah yang ditawarkan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM mendapat sambutan yang begitu hangat sekali. Itulah dia. Kita jumpa lagi ya Cik Faizul.
1: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Demikian tadi bersama-sama dengan Faizul Azmin Zamin ya, dari UPM Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Jangan lupa, jangan lepaskan peluang datang beramai-ramai sampai petang ini. Macam-macam yang ada di sana, peluang diberikan khas untuk anda ya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi Suara 34 Puncak Prestasi akan menemui anda. Jangan ke mana-mana, Lin akan kembali selepas ini.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Minute Piala Dunia.
3: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati, selamat petang ya. Saya ucapkan untuk anda, rakan-rakan pendengar yang terus mengikuti siaran Nasional FM. Baik, suara 34 puncak prestasi kembali lagi pada petang ini dengan membicarakan berkenaan dengan urusan terakhir. Jangan sampai tertangguh ya, yang diterbitkan oleh rakan setugas Faiz Azlan. Jadi, salam sejahtera saya ucapkan kepada anda, rakan-rakan pendengar yang terus mengikuti kami di siaran Nasional FM. Semoga perkongsian pada petang ini memberikan manfaatlah kepada kita semua ya. Dan tentu sekali bila berbicara berkenaan dengan urusan terakhir, jangan sampai tertangguh. Tentu sekali ramai ingin tahu kan apakah agaknya perkara pertama yang perlu kita lakukan sebagai ahli keluarga seandainya ada di kalangan keluarga kita yang meninggal dunia. Sebenarnya perkara pertama adalah kita perlu bertenang ya, sebaik saja menerima perkabaran ataupun mendapat tahu bahawa ada di kalangan anggota keluarga kita telah kembali ke rahmatullah dan menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita perlu pastikan juga lah ya, kematian tersebut telah pun disahkan oleh pegawai perubatan seandainya ia berlaku di kediaman kita, di rumah kita ataupun mungkin di hospital. Jadi ia perlu disahkan oleh pihak hospital lah. Selepas itu kita perlu maklumkan juga kepada ahli keluarga yang terdekat dan hubungi pihak masjid serta pengurus jenazah ataupun hairat kematian untuk mendapatkan bantuan. Jadi elak tergesa-gesalah untuk membuat keputusan tanpa mendapatkan maklumat yang betul ya. Ini kalau untuk anda yang belum ada pengalaman ya, bila berdepan dengan situasi sedemikian, seandainya ada di kalangan anggota keluarga anda yang telah meninggal dunia. Baik, selain itu juga ya, untuk kita mengetahui secara ringkas berkenaan dengan proses pengurusan jenazah dari awal hingga selesai, kami akan kembali selepas ini untuk terus bersiaran bersama-sama dengan anda. Suara 34 puncak prestasi. Semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian petang ini.

Kembali bersama-sama dengan kami Suara 34 Puncak Prestasi menemui anda ya, dan kita terus membicarakan berkenaan dengan tajuk petang ini, jangan sampai tertangguh urusan terakhir. Apabila berlakunya kematian di kalangan ahli keluarga, sebenarnya banyak perkara ya yang perlu kita uruskan, bermula dari rumah hinggalah ke liang lahat. Dan bagi mereka yang tidak biasa menguruskan jenazah, tentu sekali agak kekok dan buntu berkenaan dengan perkara-perkara yang perlu kita lakukan sepanjang proses tersebut ya. Apapun urusan jenazah yang berkait dengan maruah dan aib, perlulah kita jaga sebaiknya sebagai ahli keluarga ataupun waris ya. Jadi persoalan yang seringkali bermain-main di minda kita, bagaimana kita boleh menguruskan pengurusan jenazah dari awal hinggalah selesai. Dan secara umumnya, sebenarnya prosesnya bermula dengan pengesahan kematian, iaitu perlu mendapatkan sijil ataupun permit yang berkaitan, kemudian membawa jenazah itu ke tempat pengurusan seandainya perlu. Selain itu juga, perlu memandikan jenazah, mengkafankan, menunaikan solat jenazah dan seterusnya pengebumian. Selepas pengebumian, keluarga pula perlu menguruskan hal-hal pentadbiran, iaitu sijil kematian perlu didapatkan ya, tuntutan berkaitan dan juga termasuklah urusan harta pusaka. Jadi semoga jelas dengan apa yang telah pun dikongsikan. Dan selain itu juga, kenapa kita sebagai ahli keluarga ataupun ahli masyarakat perlu untuk mempelajari asas pengurusan jenazah walaupun kita bukanlah petugas khas. Seperti mana yang kita sedia maklum, pihak hospital lebih arif tentang perkara ini, termasuklah kaki tangan di masjid ya, kerana mereka dah biasa terdedah dengan perkara sedemikian. Namun sebagai ahli masyarakat, menguruskan jenazah merupakan fardu kifayah. Jika tiada orang yang mampu melaksanakannya, seluruh masyarakat di kawasan tersebut akan menanggung dosa. Jadi sekurang-kurangnya kita perlu mempelajari ya, mendapatkan ilmu, mengetahui asas-asasnya supaya dapat membantu apabila berlaku kematian dalam kalangan keluarga ataupun komuniti masyarakat ya. Jadi penting untuk kita mempelajarinya, termasuklah perkara-perkara asas yang perlu kita pelajari ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi selepas ini, berkenaan dengan kalau berlakunya kesilapan yang dilakukan oleh waris sehingga menyebabkan urusan jenazah tertangguh, saya akan kembali selepas ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, terus bersama-sama dengan kami Suara 34 Puncak Prestasi.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Teruskan sejarah bersama-sama dengan kami di National FM. Suara 34, puncak prestasi kembali menemui anda ya. Sambungannya selepas ini. Dan selain itu juga kita berbicara berkenaan dengan urusan terakhir. Jangan sampai tertangguh ya. Setiap yang hidup akan kembali meninggalkan dunia ini. Jadi sama-samalah kita lakukan persediaan. Persediaan yang macam mana tu untuk sama-sama kita menguruskan perkara yang penting. Seandainya ia melibatkan anggota keluarga kita ataupun di kalangan jiran, tetangga dan sebagainya lah. Jadi persoalan seterusnya, apakah agaknya dokumen penting yang biasanya diperlukannya untuk urusan pengebumian? Dokumen utama yang kita perlukan tentu sekalilah pengesahan ataupun sijil kematian daripada hospital ataupun pegawai perubatan. Selain itu juga kad pengenalan si mati dan waris serta permit pengebumian jika diperlukan oleh pihak berkuasa tempatan juga diperlukan. Dokumen yang lengkap sebenarnya akan mempercepatkan lagi semua urusannya. Jadi kita kumpulkan segala dokumen yang penting berkenaan dengan si mati untuk memudahkan urusan pengebumian ya. Anda boleh dapatkannya daripada ahli keluarga yang terdekat. Kalau yang meninggal tu suami, boleh dapatkannya daripada si isteri ataupun mungkin di kalangan anak-anak. Dan kita juga nak mengetahui mungkin berlaku kesilapan yang sering dilakukan oleh waris sehingga menyebabkan urusan jenazah tertangguh. Ini perkara yang sangat penting, perkara asas yang perlu kita ketahui ya sebagai ahli masyarakat. Antaranya termasuklah tidak mengetahui prosedur dengan betul. Lewat menghubungi pihak masjid ataupun pengurus jenazah. Antara lain, tidak menyediakan dokumen yang lengkap seperti yang telah pun saya terangkan tadi. Dan ada juga yang tidak membuat persediaan dari segi keuangan. Sebenarnya, ini semua akan menyebabkan kelewatan yang sebenarnya dapat kita elakkan seandainya kita menyediakannya dengan kadar segera. Yalah, nama pun kematian kan. Jadi elakkan bertangguh-tangguh, kumpul semua ahli keluarga untuk mendapatkan hal-hal berkaitan termasuklah sijil, kad pengenalan dan surat yang diperlukan ya. Bagaimana pula seandainya kematian berlaku secara mengejut ataupun melibatkan siasatan polis? Dalam keadaan seperti ini, waris perlu memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis dan juga hospital. Jenazah hanya boleh diuruskan selepas siasatan serta bedah siasat dilakukan jika diperlukan, ianya setelah segala-galanya selesai. Walaupun mengambil sedikit masa, prosedur ini sangat penting dari sudut undang-undang. Jadi jangan sesekali kita abaikannya aspek yang telah pun diterangkan sebentar tadi. Seandainya kematian berlaku secara mengejut ataupun melibatkan siasatan pihak polis. Mungkin ada di kalangan kita bimbang, ya, bimbang berkenaan dengan kos pengurusan jenazah. Jadi untuk mengetahui apakah agaknya persediaan yang boleh kita lakukan, sama-sama kita dengarkan, ya. Sebenarnya setiap keluarga digalakkan untuk menyertai skim hairat kematian yang ditawarkan oleh masjid, surau, majikan ataupun pertubuhan tertentu. Kalau kita tinggal di kawasan perumahan, ya, dan ada masjid, surau di situ, seringkali memang diadakan kutipan hairat kematian. Tak silap saya, bayar sekali setahun, ya, untuk semua anggota keluarga. Dan jumlahnya tidaklah tinggi mengikut kemampuan kita ataupun mungkin yang telah pun ditetapkan oleh pihak masjid. Semuanya sebenarnya untuk kemudahan kita yang akan meninggal kelak, ya. Dan selain itu juga, sediakan tabung kecemasan dan maklumkan kepada ahli keluarga tentang segala dokumen serta perlindungan takaful yang dimiliki untuk urusan menjadi lebih mudah. Urusan apa tu? Urusan kematian, ya. Baik, jangan ke mana-mana. Sesuatu yang menarik untuk terus kita pelajari, kita perhalusi ilmu tentang kehidupan, tentang kematian. Lina akan kembali selepas ini bersama-sama dengan anda. Suara 34 Puncak Prestasi.

Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Kembali menerusi suara 34 puncak prestasi pada petang ini, membicarakan berkenaan dengan urusan terakhir. Jangan sampai tertangguh ya. Baik, kita sambung kembali berkenaan dengan topik berkenaan. Dan selepas pengemudian selesai ya, apakah agaknya tanggungjawab pihak waris yang perlu dilakukan? Jadi ada yang menyangka bahawa tugas akan selesai selepas jenazah dikebumikan, sedangkan masih banyak lagi perkara perlu diuruskan seperti menjelaskan hutang si mati, menguruskan harta pusaka, tuntutan insurans ataupun takaful, penutupan akaun tertentu dan juga memastikan hak-hak waris diselesaikan mengikut hukum syarak serta undang-undang. Perkara ini sangat-sangat penting ya. Elak bertangguh-tangguh, elak menunda-nunda perkara berkenaan dengan si mati, dan mempelajari ilmu kematian seperti mana yang telah diterangkan pada awal rancangan ini, termasuklah pengurusan jenazah dan juga hakikat kematian, sangat penting ya untuk kita pelajari untuk melunaskan tuntutan fardu kifayah, antaranya mempersiapkan diri kita menghadapi pengakhiran kehidupan ini serta menjadi peringatan untuk yang lebih berkesan lah, untuk melembutkan hati kita daripada lalai mengejar dunia yang sementara. Dari sudut emosi pula, apakah agaknya nasihat kepada ahli keluarga yang kehilangan orang tersayang? Ya, mungkin ini berlaku kepada keluarga kita, contoh kan, ibu kita kehilangan bapa kita, dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Bayangkan hidup bersama bertahun-tahun lamanya melalui susah senang kan, segala kepayahan, tetapi mereka tetap bersatu mengharunginya bersama-sama. Jadi bila kehilangan salah seorang, tentu sekali akan menyebabkan kesedihan yang berlarutan. Jadi kesedihan ini sebenarnya sesuatu yang lumrah ya. Namun jangan sampai kesedihan menyebabkan urusan jenazah tertangguh. Ahli keluarga dan juga masyarakat perlu saling bantu-membantu. Dalam masa yang sama juga, perbanyakkanlah doa, bersabar dan meneruskan segala urusan yang menjadi tanggungjawab kepada si mati. Jadi sebagai penutup untuk buat bicara kita pada hari ini, ini berkenaan dengan urusan terakhir, jangan sampai tertangguh ya. Mesej penting yang ingin disampaikan kepada kita lah sebagai ahli masyarakat, kematian itu adalah kepastian, tetapi waktunya menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jangan tunggu sehingga berlakunya kematian barulah kita nak belajar atau membuat persediaan. Lengkapkan segala ilmu pengurusan jenazah serta skim khairat kematian. Sediakanlah simpanan kecemasan, kemas kini dokumen penting, dan maklumkanlah kepada keluarga tentang perkara-perkara yang perlu mereka ketahui. Persediaan yang baik bukanlah bermaksud kita mengharapkan kematian, tetapi ia adalah tanda tanggungjawab dan juga kasih sayang kita kepada keluarga yang bakal menguruskan urusan terakhir kita. Jadi, terima kasih kepada anda yang sudi mendengar perkongsian yang sangat bermanfaat pada petang ini. Untuk kita pelajari ya, mudah-mudahan ia akan membuka mata masyarakat bahawa pengurusan jenazah bukan sekadar urusan pengebumian, tetapi melibatkan persediaan ilmu, keuangan, dokumentasi dan kerjasama semua pihak. Semoga kita semua dipermudahkan apabila tiba masanya nanti. Jadi sama-sama kita ingat ya, melaksanakan fardu kifayah termasuklah menguruskan jenazah, iaitu memandikan, mengkafankan serta mengebumikan adalah kewajipan bersama. Mempelajarinya juga memastikan kita tidak berdosa dan jenazah ini dapat diuruskan dengan baik dan sempurna ya. Jadi sama-sama kita pelajari dan juga kita ambil cakna tentang dunia yang kita tinggal, dan kita akan meninggalkan dunia ini bila sampai masanya nanti. Rasanya hanya Allah saja yang tahu ya. Itu dia tadi topik kita pada petang ini, urusan terakhir, jangan sampai tertangguh, dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Terima kasih kepada penerbitnya Faiz Azlan. Semoga mendapat manfaat. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Bersamakan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Halo, selamat petang yang kami ucapkan untuk anda. Kemana agaknya hala tuju anda pada petang ini? Dah masuk dalam kenderaan, dah memandu, rupa-rupanya anda nak singgah di satu tempat, tempat yang agak penting juga untuk anda dan juga keluarga anda. Ada jemputan yang anda terima kan? Mungkin ini merupakan rumah yang terakhir anda perlu singgah. Tidak boleh tidak kerana jemputan dah diberikan dan anda pun mungkin dah berjanji ya dengan tuan rumah untuk hadir pada majlis kerajaan yang diadakan. Kan. Tapi kena tengok juga keadaan cuaca petang ini. Mungkin hujan di tempat anda. Jalan raya agak licin juga. Jadi berhati-hati ketika anda sedang memandu ya. Kalau memandu dalam keadaan hujan lebat ya, ini sangat-sangat merisaukan bagi sesetengah pihak. Juga untuk saya jugalah kerana penglihatan kita terhad kan. Kita nak buka tingkap pun kita risau air hujan masuk. Sedangkan cermin dekat tingkap luar tu dah berbintik-bintik dengan air hujan. Jadi ini akan menyukarkan jugalah pemandangan kita. Berhati-hati. Jadi kalau anda nak memotong, sebaiknya berikan isyarat dan kalau anda betul-betul pasti tiada kenderaan lain di belakang tu, mudah untuk anda mengatur langkah anda, segera berikan isyarat dan keluar barisan, potong sehingga anda apa orang kata berada di tempat yang sepatutnya lah. Kadang-kadang ada 3 lane, ada 2 lane dan sebagainya ya. Diharapkan agar pembonceng motosikal juga sentiasa berhati-hati. Kalau hujan sangat lebat, berhenti di tempat yang selamat, contoh di bawah jambatan ataupun di tempat yang disediakan ya untuk pembonceng motosikal berhenti berteduh sekiranya hujan lebat. Teruskan bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Semoga anda terus bersama-sama dengan kami di National FM. Aktiviti mendaki ataupun hiking sesuatu yang sangat digemari oleh kebanyakan rakyat Malaysia, walaupun bukan semua ya. Namun banyak juga kes-kes orang hilang yang perlu kita jadikan pengajaran. Yang penting di sini, jangan berpisah daripada kumpulan anda walaupun sekejap, dan elak bergerak sendirian untuk melihat pemandangan ya, nak mengambil video, gambar dan sebagainya. Dan jangan terlalu yakin dengan ingatan anda sendiri. Selain itu juga anda kena pastikan ya, sistem body digunakan. Pastikan juga head count dibuat dengan disiplin, terutama apabila melibatkan kumpulan mula renggang. Bawa sekali bersama-sama dengan anda whistle, lampu kepala, makanan kecemasan, emergency blanket, power bank ya, ubat peribadi dan juga alat navigasi. Alat navigasi ini sangat-sangat penting. Dan jika sedar yang anda sudah pun tersasar, berhenti di satu tempat terlebih dahulu, tenangkan diri anda, jimatkan tenaga anda, cari kawasan yang selamat dan beri tanda serta jangan terus bergerak tanpa hala tuju. Terutamanya melibatkan apa orang kata kehilangan, sesat di gunung dan sebagainya lah. Semoga tips ini dapat membantu ya. Sama-sama berhati-hati, amalkan berdoa untuk umat Islam. Semoga selamat pergi, selamat kembali. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dawaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Ahmad Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasiutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Saya ucapkan untuk anda ya, rakan-rakan pendengar yang terus mengikuti siaran Nasional FM. Nama saya Liza Nur, akan terus menemani anda untuk jam yang terakhir sekarang ini. Jadi kepada teman-teman yang mungkin sedang menikmati juadah minum petang, makan jemput-jemput pisang, lempeng kelapa cicah dengan sambal ya, tak kurang juga baru je sampai ke rumah daripada menghadiri majlis kenduri kendara yang telah pun dianjurkan oleh rakan taulan Saudara Mara ya. Jadi kepada anda yang telah menjadi raja sehari hari ini kan, melangsungkan perkahwinan dengan pasangan anda, semoga bahagia hingga hujung nyawa diucapkan. Saya juga nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Dira dan juga pasangannya. Semoga Dira berbahagia ya, melayari alam perkahwinan, banyakkan bersabar, berbahagia, bergembira, cipta momen indah dalam kehidupan. Semoga gembira hingga hujung nyawa diucapkan. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar, kekal menemani kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Go Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Go Dunia RTM.
2: Dua aksi, dua cerita berbeza. Satu penuh debaran, satu lagi penuh dominasi. Otoko bangkit daripada ketinggalan, menusi sepakan penalti sebelum mendak gol kemenangan pada masa kecederaan. Malaysia sempat menyamakan kedudukan, namun jangan itu dibatalkan dan Portugal mara dengan kemenangan dramatik. Dalam satu lagi pertembungan, Austria cuba memberi tentangan tetapi gagal menandingi penguasaan Spanyol yang mengawal permainan sebelum menamatkan aksi dengan kemenangan 3-0 untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Portugal dan Spanyol bakal bertembung dalam aksi yang dijangka menjadi antara perlawanan yang paling dinantikan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinaka.

0: bersama RTM. Siapa bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. Nasional Warna, 4 petang hingga 8 malam.
0: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM. Jangan lupa untuk tonton ya perlawanan bola sepak FIFA 2026 kerana RTM merupakan penyiar rasmi. Bila kita bertugas kan, kadang-kadang kita berdepan dengan cabaran, dengan tekanan ya, dengan pelbagai masalah yang berlaku terhadap diri kita. Namun diharapkan agar kita sentiasa bersemangat wajar, tidak mudah mengalah ya, ataupun terus menimba ilmu. Walaupun mungkin kita jatuh, kita gagal. Ada orang tu gagal berkali-kali. Kan gagal kerana kesilapan ya, kerana perkara yang tidak kita sangka, tidak kita duga, dan juga kerana ujian jugalah ya. Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan untuk membangkitkan semula semangat kita untuk bangun selepas gagal, kita perlu menerima hakikat dan juga berdamai dengan takdir ya, dan menganggap ianya sebagai salah satu proses membentukkan ketahanan mental. Dan juga kita perlu menganalisi punca kegagalan tersebutlah, di mana silapnya, bagaimana ia boleh berlaku, dan belajar daripada situasi tersebut agar tidak berulang. Dan akhir sekali, fokus pada langkah kecil, jangan terburu-buru untuk mencapai kejayaan besar. Mulakan dengan perubahan ataupun tindakan kecil secara konsisten. InsyaAllah bila kita dah dapat rentak, dah tahu momentum, kita boleh belajar daripada situ ya. Mudah-mudahan kita semua akan berjaya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: atas sekarang sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk siaran berikutnya 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semua. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat petang buat anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar semua? Ya, semoga baik-baik saja buat anda dan diberikan kesihatan yang baik. Yang mana tak sihat tu, seperti biasalah ya, boleh terus jumpa doktor ataupun pergi ke klinik yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil meluangkan masa menziarahi dua individu yang merupakan pesakit kronik serta orang kurang upaya OKU di Batu Pahat Johor pada hari ini. Lawatan melalui program Ziarah Kasih itu sebagai tanda sokongan moral kepada mereka. Menurut salah seorang daripadanya yang juga penghidap strok, Nurian Minhad yang berumur 50 tahun, penyakit itu menyebabkan pergerakan beberapa anggota badannya terbatas. Dato' Fahmi juga turut mencadangkan supaya Nurian mendapatkan rujukan pakar berhubung keadaan strok yang dihadapinya. Dan untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, mengenai Piala Dunia FIFA 2026, skuad England menerima sambutan dingin apabila disambut dengan sorakan dan ejekan penyokong tuan rumah sebaik tiba di hotel penginapan mereka lewat malam Jumaat menjelang aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia menentang Mexico. Penghadiran pasukan Three Lions jelas mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico sambil cuba menggugat fokus pemain England. Perlawanan ini dijangka menjadi antara cabaran paling getir buat England, bukan sahaja berdepan tekanan penyokong tuan rumah, malah faktor ketinggian Mexico City yang mencecah 2,200 meter dari aras laut turut menjadi kelebihan besar kepada pasukan Mexico yang sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Juga menariknya, beberapa penyokong Mexico yang ditemui mengakui mereka juga peminat kelab Inggeris seperti Arsenal dan Liverpool, namun tetap memberi sokongan penuh kepada negara sendiri apabila tiba saingan Piala Dunia. England dan Mexico dijadualkan bertemu dalam aksi sengit di Stadium Azteca pada hari Ahad ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya tepat benar dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan ringkas 7 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Balance semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Bersama dengan saya untuk 6 jam siaran hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu dan petang ke 12 tengah malam. Baiklah, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran Raudah, dan Raudah pada petang ini adalah bertajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri Akhir, rujukan kitab Munyatul Musolli yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasan Al-Fadli dan terbitan rakan tugas Nur Azlinah Nordin, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi yang akan Sapuri, Kuala Lumpur.

0: Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ha, ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Ha. Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku. Dia menyorok di sebalik pokok tamar. Ha, sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni. Ha. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat assalamualaikum. Tak sempat juga kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Ha, itu. Ya. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun dah berumur tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Ya, bagi salam dahulu. Walaupun hukum sunat tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ya. Ataupun kita datang rombongan ramai, memadai seorang sudah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tengok keadaan ya. Ha, cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran. Lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula. Assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kasihan dia. Ya, tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah. Nak suruh dia jawab juga dah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan, tapi bila dah kahwin sunat jadi kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Ya. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab katalah kita buat perkara sunat, umpamanya macam mana, kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahulah, minta maaf lah, saya puasa, tak payah makan. Tapi orang nak tengok, datang pun tak apa dah. Ya? Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke. Tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak dah datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, apa ni, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Ya? Dia tengok kita datang pun alhamdulillah, terima kasih. Ya? Soal makan tak makan tu lain cerita. Hal tu kita, yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain. Ya. Untuk ambil hati tak apa, kita minum saja pun tak makan tak ada masalah. Ya. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu. Ya? Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Haj, dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin, dia ucap alhamdulillah, hendaklah kita doa yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi dia jawab pula, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Ya, orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup lah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insyaAllah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tadi boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan, kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita beri salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah-rumah orang lain, hendaklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis, sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum, dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu sebuah rumah. Assalamualaikum, man. Aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke. Tak boleh kita paksa gitu. Beri salam. Ya? Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je. Ya? Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. So, bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin, Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempat dah, dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak dulu, okey lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu bawa salam tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak baju tak. Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam, dia wadak je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Dia wadak je lah. Kan? Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular, mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan 6 perkara yang disebut dalam hadis ini. InsyaAllah semoga mendatangkan manfaat pada kita, dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ini sahaja itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Doa agar semua takdir kita baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Dan aku berlindung denganmu daripada segala keburukan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku tahu maupun aku yang tidak tahu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya-Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Al-Ati kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana. Al-Quran kata macam mana. Ya, Nabi kata macam mana. Beribadatlah. Maknanya jangan melampau. Sampai kata saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata aku kahwin, aku tidur, dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam tu secara ekstrim. Semayang sabar tak berhenti, baca Quran sabar tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang, sunatnya macam mana, qabliyah ke ba'diyah ke, ya? Jadi dia ada, tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga dari segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang. Tapi yang Islam bagi itu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya Padri, Sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain pada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan? Kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang boleh berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah. Jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Sekian ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 136 hingga 141.

0: Katakanlah, wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata.
1: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dan kejahatan mereka, dan Dialah jua yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: نحن له مخلصون.
1: Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu hai kaum Yahudi dan Nasrani membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu. Kalau diikhlaskan dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya.

patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal agama mereka telah pun ada sebelumnya. Adapun agama Yahudi atau agama Kristian itu? Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

0: Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, yakni balasan apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu pula, balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Boleh terus tonton dan saksikan 104 perlawanan melalui RTM Klik di Sukan Plus ataupun di saluran DVOK walau di mana jua anda berada. Boleh kita layan demam bola kita ni melalui RTM Klik, melalui saluran TV walau di mana jua anda berada, terus kita tonton dan saksikan untuk anda menyokong pasukan kegemaran anda. Okay? Dan juga boleh terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok dan pelbagai semua media sosial rasmi kami yang kami peroleh. Boleh Google saja Nasional FM, website pun anda boleh masuk ya. Dan juga boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Cari di gambar saya, bila dah jumpa hantarkan ucapan anda dan perkongsian aktiviti anda di hujung minggu pada hari ini. Pastinya hiburan dan informasi yang terbaik, terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. We'll be right back.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kembali sama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. 8 minit malam waktu ini. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat beristirahat yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya akan terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana pemimpin agama digesa menjadi ejen perpaduan memupuk toleransi dan kematangan demi memastikan keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia sebagai salah satu negara paling selamat di dunia tidak boleh memberi ruang kepada sentimen perkauman berkembang. Oleh sebab itu, pemimpin agama seperti mufti, ketua gereja dan pemimpin Hindu harus memainkan peranan untuk menyemai nilai agama, budaya serta moral masyarakat. Perdana Menteri pada masa yang sama menyeru masyarakat mengukuhkan nilai kemanusiaan bagi membendung gejala ekstremisme. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, kegairahan Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila kejohanan tenis Grand Slam itu berlangsung seiring dengan saingan Piala Dunia sekaligus mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain serta penonton. Maupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dipaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama. Suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu turut mencetuskan sorakan gemuruh di center court dan court number one apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo seolah-olah kemenangan berpihak kepada tuan rumah kejohanan tenis tersebut. Pengarah kejohanan Jamie Baker pula, menurut beliau keadaan itu tidak menjejaskan suasana kejohanan, malah mencipta detik ringan dan santai dalam kalangan hadirin serta permainan. Dan bagaimanapun pertemuan itu dijangka tidak terlalu mengganggu jadual tenis Wimbledon yang bermula 29 Jun dan berakhir 12 Julai berlangsung tepat di pertengahan Piala Dunia yang dianjurkan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Pihak berkuasa turut memberi kebenaran khas kepada pub untuk beroperasi sehingga jam 5 pagi bagi membolehkan peminat bola sepak mengikuti aksi berkenaan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30.

Kembali sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini. Selamat berhujung minggu semuanya, selamat bercuti dan selamat beristirahat. Saya tahu bercuti ni, hujung minggu ni ramai yang telah merancang pergi ziarah-ziarahi, pulang ke kampung dan sebagainya, menghadiri kenduri kendara. Ada yang diijab kabulkan pada hari ini, tahniah diucapkan ya. Semoga kekal hingga ke anak cucu dan pelbagailah kata acara dan sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen bersama-sama dengan Tantari dari Matang Menara Sungai.

0: Besar Selangor. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Selamat berhujung minggu dan selamat bertugas Reza. Terima kasih. Razak Bang Langi. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Santai hujung minggu kita layan Nasional FM. Jom pengiran. Selamat malam Reza. Ya, selamat malam. Jagi hadir bersama juga Marsa. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar. Walau di mana juga anda berada. Salam hujung minggu. Semoga segala urusan dan tugasan kita lancar dan dipermudahkan segala urusannya. Pastinya kita berhujung minggu santai kita layan Nasional FM. Ford Ranger, selamat malam terbaik, terbaik. Mama Muhaimin, selamat tugas Reza. Nampaknya hingga 12.30 malam. Pastinya hiburan terbaik hujung minggu kita ialah Hidayah Ida Mulyani dari Parit Raja, Batu Pak Johor. Katanya tempat Ida tadi hujan hujan lebat. Panas balik ni ha. Tapi mendung gelap lagi katanya. Tapi apa pun, malam ini kita layan Nasional hujung minggu. Layan angin sepoi-sepoi, layan kesejukan malam ini sambil kita berhibur Nasional FM. Linron Selinda, Noraimi dan ramai lagi sahabat kita. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan, boleh terus hantarkan melalui ruangan komen di Facebook. Apa juga perkongsian dan aktiviti anda di hujung minggu kali ini, boleh hantarkan melalui ruangan komen. Saya akan bacakan ucapan anda satu persatu. Sambil itu kita terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM. Sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.45 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam.
5: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibuat mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
4: Nidaul Islam.
5: #penyaranjakim.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduhlah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah, itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat, buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor. Perak kita sudah bangunkan. KPK timnya Menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, Ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor perkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dimenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bila 16 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Kembali bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu ke? Nasional Hujung Minggu. Tersebut pula Geng Burung Hantu ya. Tak sabar nak Geng Burung Hantu kan. Dah lama tak bersiaran Geng Burung Hantu. Tapi apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang indah. Malam yang terbaik buat kita. Lima, Assalamualaikum dari Ipoh. Pera, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, mana aja pergi malam-malam tu ya. Tapi biasalah malam minggu, semuanya berpusu-pusu ke ibu kota ya, ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Pergi apa orang kata bersia-sia di apa melawat kawasan kampung. Nak pula tahun ni tahun lawat Malaysia 2026 kan. Banyak kawasan-kawasan hidden gem lah katakan. Yang tular di TikTok dan sebagainya. Tapi apapun walau ke mana saja ada tujuan dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di hujung minggu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Tidak kira lah apa juga urusan dan tugas anda pada malam ini. Yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki selalu juga. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan ataupun ada perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Sambil kita berhibur, sambil kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM. Rainbow John, selamat malam. Abang Pelangi, Abang Ainul, salam malam minggu Reza. Ya bang, salam malam minggu bang eh. Yang baru masuk, khabar semua, selamat datang. Boleh terus kongsikan live ini dan boleh terus tapping-tapping kita. Kita nak teruskan pilihan bersama yang pertama pada malam ini ya. Permintaan sahabat kita Lin Roslinda. Menerusi pilihan bersama pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Michael Jackson yang berjudul Beat It. Untuk hiburan semua pendengar Nasional FM, selamat berhujung minggu. Hasya Ari Jalun hadir bersama untuk terus kita berhibur. Lagu permintaan saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada daripada Ramlah Ram yang berjudul Diam-Diam Jatuh Cinta. Maksudnya hiburan terbaik kita pada malam ini hadir dari Tawau Sabah. Mantap semuanya. Selamat berhujung minggu. Dari Batu Pahat Johor, Ida Mulyani juga. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Semoga kita semua sihat dan ceria selalu ya. Malam ni game best betul. Malam ni Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan yang sangat sengit eh. Tapi sama-sama nanti kita saksikan eh. Tapi kita nak berhibur dahulu permintaan lagu yang seterusnya. Sebuah lagu daripada kumpulan Mei yang berjudul Sketsa Sebuah Cinta. Permintaan rakan kita Hida Mulyani. Kita dah terus layan, kita terus berhibur. Maksudnya hiburan terbaik anda pada malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Debaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Desa Semua Cinta sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pastinya dengan lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam minggu anda, edisi malam ini hari Sabtu malam Ahad 4 Julai 2026. Pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, malam minggu ni mesti tak tidur diam ya. Punggung tu rasa nak keluar je, dapat kaki tu rasa nak keluar. Tak boleh malam minggu katanya kena keluar. Kan biasalah kan, malam minggu kan. Tapi apapun, kena sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan, yang mana memandu, sentiasa berhati-hati di libur raya semuanya. Kalau anda nak tahu trafik terkini di status trafik terkini libur raya betul di seluruh negara, boleh terus rujuk Lembaga Libur Raya Malaysia, boleh ikuti media sosial rasminya yang berada di TikTok Live. Apa khabar semua, selamat menonton yang baru masuk. Terima kasih untuk gift-nya, semoga murah rezeki. Boleh kongsikan live ini dahulu dan juga boleh tepi-tepi. Terima kasih bang untuk rezekinya, untuk gift-nya. Semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Waalaikumsalam Marina. Baik, ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen juga di Facebook bersama dengan Agustina yang hadir dari Kuching, Sarawak, yang terus berhibur santai hujung minggu kita, malam minggu layan Nasional FM. Terima kasih Janet hadir bersama. Salam berhujung minggu bersama Reza di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga hari ini sihat ceria dan happy selalu. Sahabat tugas hingga 12.30 malam, pastinya yang terus menghiburkan kita sambil bertugas. Waalaikumsalam dari Cerdas Kuala Lumpur, barang beli kita. Mantap, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Mangga Anggun, wah ada juga Mangga Anggun ya. Assalamualaikum, selamat malam Reza. Waalaikumsalam Mangga, sihat walafiat. Semoga kita dipanjangkan umur, diperluaskan lagi rezeki. Hadir dari dari Bukit Batok Little Guilin, Singapura. Pasti dia layan Nasional FM walaupun dari Singapura ya. Dapat hibur kita malam minggu bersama Reza sehingga 12.30 malam nanti. Pakcik Iman Aziz, 6 jam siarannya pada hari ini ya buat Reza. Sambil-sambil tu kita layan Nasional hujung minggu. Sementara kita menunggu untuk perlawanan seterusnya Piala Dunia FIFA 2026. Satu pagi nanti Morocco akan bertemu dengan Canada. Sama-sama kita saksikan. Dan juga 5 pagi nanti Perancis akan bertemu dengan Paraguay. Itu game panas juga. Jadi tidur awal, kemudian kita sambung bangun alang-alang tu kita tahajud terus lah ya. Akhirat dapat, dunia pun dapat. InsyaAllah mudah-mudahan. Kasa dan buruk hadir dalam perjalanan nak pergi pantai Bumi Hijau, sahabat Benam. Mantap. Ada juga sahabat kita katanya esok aktiviti adalah nak racun tanaman tepi rumah. Kan, macam-macam lah kan, hujung minggunya aktiviti kan. Jadi itulah dia. Tidak kira lah apa jurusan anda. Hasna, waalaikumsalam. Hasna Rizam. Hasna Rizam. Siapa nama? Hasna Hasrani. Minta maaf lah, nama kecil sangat. Selamat datang hadir dari Jalan Tu Bahang. Terima kasih. Kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Mamat Syah, hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi, untuk hiburan semua pendengar walau di mana juga anda berada. Semoga terhibur. Marsha Saleh hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu, diikuti Usif Joseph, sebuah lagu daripada Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Hiburan yang terbaik, penuh dengan nostalgia, penuh dengan jiwa. Jadi kita terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Jika mana malam waktu ini di penghujung jam ini menerusi nasional hujung minggu pastinya dengan hiburan terbaik yang membawa kita ke lembayan lama dengan dengar lagu-lagu nostalgia pilihan bersama 2.0. Kadang-kadang apabila kita dengarkan sebuah lagu lama ni, kita ibarat kita terkenang kisah lama. Ada kisah yang membuatkan kita sedih, ada kisah yang membuatkan kita bahagia. Tapi tidak kira lah kisah itu, kisah bagaimana sekalipun, di tahun ini, tahun yang akan datang, kita kena sentiasa bangkit dan terus ke hadapan. Yang paling penting, kena sentiasa rendah diri. Kita anggapkan benda yang dah berlaku tu, kita anggapkan sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Terima kasih untuk pendengar kita masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawar, Rosida Zafi, Princess Q, Marsha Sali. Terima kasih untuk tepi-tepinya. Siti Kasturi. Mawar, terima kasih untuk game yang semoga murah rezeki. Fauzia Mansur, selamat malam. Ya, selamat malam semua dan selamat berhujung minggu. Baik, saya ada perkongsian info trafik untuk pendengar yang memandu di sebelah malam ini, secara khususnya di Lebuh Raya Sungai Besi di East Milan. Lebuh Raya Best Raya, di mana info kemalangan, susulan kemalangan di kilometer 15.2 arah utara dari Salak Selatan ke Jalan Chan Saulin. Lorong kiri dan lorong tengah terhalang, trafik juga perlahan di lokasi. Dan ada beberapa lebuh raya yang trafiknya meningkat dan bergerak perlahan di lebuh raya Plus E2 arah selatan dari Dato' On ke Pandan, lebuh raya LDP E11 arah utara Kelana Jaya ke Taman Megah, lebuh raya SKVE di E26 arah timur IOI City Mall ke Uniten dan Jabatan Pulau Pinang JBP arah timur dari pulau ke Perai. Jadi kepada anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini lebuh raya betul di seluruh negara. Sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya kalau berasa letih, berasa mengantuk, memandu lebih lama, ya, lebih daripada 1 jam, 2 jam ni, berehatlah di tempat yang selamat. Kena kopi dahulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, bersama dengan sahabat kita dari AU2, Keramat Kuala Lumpur, Rostan dengan permintaan lagunya Damas Sutra, lagu ciptaan Sari Amri, Sesat Dalam Rindu. Terus layan Nasional FM.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Hujung Minggu Wani dan juga Idy Hamid. Aku berjanji untuk anda 10-10 minit malam waktu ini pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang mana mendengarkan Nasional FM ketika ini sambil bekerja, sambil bertugas. Selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda yang membuka Nasional FM di berbagai lokasi, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak, di klinik dan di hospital, tidak kira lah ya, di mana saja, di rumah dan sebagainya, sambil masak sambal nak berniaga pagi esok kan, sambil menyiapkan tepahan, jahitan, songkok, baju dan sebagainya lah ya. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan. Katanya Kak Ibi kita malam minggu tak ke mana-mana, rehat je dekat rumah. Sebab malam minggu ni banyak kenderaan, jadi kita nak santai saja di rumah sambil kita layan Nasional FM. Baru sedia sampai. Salam di hujung minggu. Ya, salam di hujung minggu buat semua, walau di mana juga anda berada. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RDM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pemimpin di semua peringkat agar memberi layanan yang adil kepada semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan bahawa seorang pemimpin di Malaysia perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak serta prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat. Menurut beliau juga demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi kibar peringkat negeri Johor di Taman Melo pada hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Seterusnya, Kerajaan Madani tidak pernah mengecualikan mana-mana negeri dalam pelaksanaan agenda pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan juga, negeri Johor tidak terkecuali, malah kini menjadi antara tumpuan utama pelaburan dan pembangunan ekonomi negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, zon ekonomi khas Johor Singapura berupaya membuka lebih banyak peluang kepada rakyat di seluruh negara untuk meningkatkan pendapatan serta taraf hidup. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM Info Semasa untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama permintaan lagu pendengar kita, pastinya Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam Bull Junior RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: ku. Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Pilihan bersama.

0: Amir, kenapa tak tidur lagi? Asyik main telefon je.
1: Esok kan hari Minggu, Papa. Apa salahnya kalau Amir tidur lewat sikit?
0: Ada saja alasannya, Amir. Dari buang masa main telefon tu, eloklah pergi ulang kaji pelajaran.
1: Alah, Pa. Amir dah ulang kaji pelajaran lah.
0: Kamu ni kan, menyesakkan kepala je. Tu, kenapa lampu dapur terpasang? Tak reti nak padamkan? Kalau tak ada orang di dapur tu, jangan dibiar lampu terpasang, membazir.
2: Ada ayah ni, Zaidi.
0: Ayah?
2: Ayah tengah bawa kopi. Yang kau nak bising-bising pada Amir tu kenapa? Kau tu kan baru balik kerja. Terus nak marah macam tu je. Tanyalah khabar anak tu dulu. Ini tidak. Terus membentak aja macam tu.
0: Bila ayah sampai? Naik apa? Tak nampak pun kereta kat luar?
2: Petang tadi dia sampai dah. Ayah tumpang kawan yang kebetulan nak ke Kuala Lumpur ni.
0: Ada hal penting ke ayah datang ni?
2: Tak ada apalah yang penting sangat pun. Cuma kamu tu dah lama tak balik kampung menjenguk ayah. Kamu adik-beradik langsung tak ingatkan ayah ke?
0: Saya disibuk ayah. Ayah yang nak sangat duduk di kampung lepas pencen, siapa suruh? Kan dah susah kami nak menjenguk selalu.
2: Allah. Masa ayah belum pindah ke kampung dulu pun, kamu adik-beradik jarang menjenguk ayah. Seolah ayah ni dah tak wujud lagi.
1: Amir masuk ke bilik dulu ya, Tok. Papa.
2: Masuklah. Pergilah. Berehat. Atuk nak berbual dengan Papa Amir kejap, ya?
0: Masuk bilik tu terus tidur. Jangan nak main telefon lagi, tahu?
1: Baik, Pa.
2: Zaidi. Ayah tengok kamu ni, tahu nak marah aja. Kalau dia salah, bagilah nasihat dulu. Didik anak ni, kena ikut peredaran zaman, Zaidi. Bukannya main redah je.
0: Bukankah ayah dulu pun selalu marah-marah pada Zaidi dan adik-adik?
2: Ayah cuma nak disiplinkan kamu semua. Marah ayah bukan sebabnya benci. Marah ayah sebab sayang.
0: Sayang? Ayah sayangkan kami adik-beradik.
2: Kenapa? Zaidi ingat ayah cakap main-main, ya? Ayah memang sayangkan anak-anak. Cuma itulah, ayah bukannya sengaja.
0: Dahlah ayah. Zaidi muak nak dengar. Ayah ada ataupun tak, bukanlah menjadi hal besar pada kami. Masa kami membesar dulu, kewujudan kami ni pun bukannya ayah peduli.

0: Jauh sangat menung tu. Fikir apa Abang Long?
1: Allah, aku teringat kata-kata Zaidi. Katanya aku dulu tak peduli pasal dia sibuk kerja. Tapi dia tak tahu terlalu banyak yang aku buat demi keluarga ni.
0: Zaidi tu hanya meluahkan apa yang terbuku di hatinya Abang Long. Tijah tahu Zaidi tu banyak memendam rasa. Tapi itulah, mereka tak tahu cerita sebenar.
1: Allah, jika hal menebus tanah pusaka arwah ibunya tu, masalah kau cerita pada anak-anak aku tu. Tijah, biarlah dia jadi rahsia. Sekurang-kurangnya adalah mereka tanah pusaka warisan ibu mereka tu.
0: Tapi Abang Long,
1: aku ni memang suka bekerja. Bila Kak Long kau minta tebuskan tanahnya yang digadai oleh bapak tirinya kerana judi tu, aku terus sanggup. Aku bekerja siang dan malam selagi ada daya aku. Alhamdulillah, sebelum Midah dijemput Allah, geran tanah pusaka tu dapat kembali ditebus ke tangannya. Aku puas hati dapat gembirakan Midah.
0: Besar sungguh kasih sayang dan pengorbanan Abang. Tapi di sebalik kesibukan Abang Long tu, ada hati yang terluka, hati anak-anak Abang Long.
1: Apa nak buat dia? Aku kerja keras bersebab. Aku tegas dengan mereka kerana aku sayangkan mereka. Tapi mereka pula dah salah anggap sampai sisihkan aku bila masing-masing dah besar, dah dewasa.
0: Sebab itulah mereka perlu tahu duduk perkara yang sebenarnya, hal tanah yang Abang Long tebus tu.
1: Aku tak mahu nanti anak-anak aku persoalkan kenapa tanah pusaka ibunya sampai tergadai. Nanti terbuka pula aib bapak tiri dah. Lagipun semuanya dah arwah dah. Eloklah rahsia disimpan rapi-rapi.
2: Jemput minum Pak Long. Maaflah lambat pula sampai air.
1: Terima kasih Lia.
2: Sama-sama. Ini air untuk Mak.
0: Ya sajalah di situ Lia. Nanti Mak ambil. Rasalah cucuk Lia tu Abang Long. Entah sedap entah tidak. Maklumlah, tangan anak dara masih belajar.
2: Alah Mak ni, Lia kan ikut resepi Mak. Tentulah sedap.
1: Lama Lia cuti?
2: Cuti semester Pak Long. Lamalah sikit. Ha, dapatlah Lia lepaskan rindu dekat Mak dengan Abah ni kat kampung.
1: Oh yelah, untunglah kau suami isteri Tijah. Ada anak sebaik Lia ni. Anak-anak yang lain pun begitu ambil berat tentang kamu suami isteri.
0: Alhamdulillah Abang Long, anak-anak Tijah semuanya manja dari kecil. Kami ni duduk di kampung, tak ada apa yang nak dikejarkan sangat.
2: Amir apa khabar Pak Long? Kata Mak Pak Long pergi ke rumah Abang Zaidi baru-baru ni.
1: Nampak sihat aja dia tu. Tapi dalam mana tu tak tahulah kita. Maklumlah anak remaja yang tengah membesar ni kan. Mak ayah dah bercerai pula. Tinggal pula dengan ayah yang sibuk bekerja gitu. Kesian pun ada tengok dia tu.
2: Dah lama sangat Lia tak jumpa dia.
1: Nak jumpa macam mana Lia? Mereka tu memang dah lama tak balik menjenguk Pak Long pun.
0: Kenapa Abang Long kejap sangat duduk rumah si Zaidi tu?
1: Jadilah, dapat 2-3 hari menjenguk melepas rindu pada Amir. Zaidi tu selain sibuk dengan kerja, dia juga aku tengok suka sangat memarahkan Amir tu. Sakit pula hati aku menengok.
0: Tak ke Zaidi tu menurun sikap Abang Long?
1: Entahlah. Hai, susah. Susah aku nak cakap. Pening aku mikirkan hal anak-anak bila dah dewasa macam ni.
0: Abang Long dah banyak berkorban untuk mereka. Takkanlah pengorbanan Abang Long langsung mereka tak hargai.
1: Aku tak minta pengorbanan aku dihargai. Cukuplah. Cukup sekadar mereka ingat pada aku, ziarah aku selalu, doakan aku.
0: Sabarlah Abang Long.
1: Lia?
2: Ya?
1: Nanti nak balik ke universiti di Kuala Lumpur tu, biar Pak Long yang hantarkan ya. Sebelum tu bolehlah singgah di rumah Amir. Lia kan dah lama tak jumpa dia.
2: Betul ke ni Pak Long? Tapi tak misalkan Pak Long ke?
1: Taklah. Musim buah ni, Pak Long nak hantar buah-buahan apa yang ada di dusun tu pada Amir. Nak harap papanya bawa balik ke kampung ni entah bila pun tak tahu. Sibuk sangat dengan kerja-kerja aje.
0: Kesian Abang Long, kena pula kerap menjenguk anak-anak.
1: Tak apalah Tijah, Lagipun aku ni masih kuat. Jika anak-anak aku tu terluka kerana sikap lalu aku, biarlah aku mengalah. Buang ego aku ni. Biarlah aku cuba eratkan kasih sayang yang semakin dah hilang.
0: Mudah-mudahan niat suci Abang Long dipermudahkan Allah.

0: Alhamdulillah, sampai dah rumah Ami. Papanya belum balik lagi tu. Kereta pun tak ada nampaknya.
1: Kenapa rumah ni senyap je, Pak Long?
0: Allah. Pak Long pun sibuk keluarkan buah dari bonet sampai lupa nak panggil Ami tu. Cuba Lia panggil dia. Ada agaknya dalam rumah tu.
1: Ya, baik Pak Long. Assalamualaikum. Ami. Ami.
2: Waalaikumsalam.
0: Ami, kenapa kau tolak basikal tu? Ya Allah, apa dah jadi ni, Ami?
2: Ami jatuh basikal tu. Terlanggar lubang. Lepas tu sikit lagi nak kena langgar dengan kereta tadi.
1: Allahuakbar, kaki Ami luka tu.
2: Ni Acik Lia kan? Anak Mak Sutijah.
1: Ya. Ingat lagi Ami pada Acik Lia, ya?
2: Mestilah ingat. Acik Lia, aduh, sakitnya kaki ni.
0: Kamu dah telefon dengan papa kamu?
2: Dah tu, tapi papa suruh Ami balik sendiri sebab papa sibuk.
0: Tak faham betul lah tu tengok sikap papa kamu ni, Ami. Teruk juga nampaknya luka kamu ni. Ha. Dah, cepat buka pintu rumah tu. Biar tu letak ubat balutkan luka kaki kamu tu. Bangun.
2: Baik tu. Amboi, banyaknya buah-buahan. Bau durian pun ada ni.
0: Budak ni dalam sakit-sakit menyengat macam ni pun sempat lagi jenguk bakul atuk tu. Durian mestilah ada khas untuk Amir tu. Atuk bawa durian kampung.
2: Kesal Cik Lia naik kereta dengan bau durian.
1: Alah, Cik Lia tak kisah pun. Harum apa buah durian.
0: Cepat buka pintu tu.

0: Hello?
1: Ya, ya, ya. Aku ingatlah esok kita ada mesyuarat waktu pagi. Ya, yeah, baik, baik, baik. Ya, yeah, ya, yeah, aku sampai awal. Memekak je lah. Sakit otak aku.
2: Lewat kau balik rumah. Ready?
1: Ayah. Aduh, kenapa ayah datang tak beritahu?
2: Ayah datang ni nak hantar buah-buahan. Kenapa kau tak balik awal? Kau kan tahu Amir jatuh basikal. Jadi, kau dengar tak apa yang ayah cakap ni?
1: Ayah cakap apa? Zaidi sibuk ni, ayah nampak kan?
2: Ayah tanya kenapa kau tak balik awal. Amir kan dah telefon kamu beritahu dia kemalangan.
1: Alah, jatuh basikal je pun. Bukannya kena langgar lori.
2: Ya Allah, dia hampir kena langgar kereta, tahu tak? Kenapa kau buat tak tahu aje?
1: Dia selamatkan ayah. Buat apa Zaidi nak risau? Lagipun dia dah besar. Anak lelaki pula tu, pandai-pandailah dia jaga diri.
2: Kenapalah sikap kamu jadi begini, Zaidi? Langsung tak hiraukan anak. Kerja ni sampai bila-bila tak habis, Zaidi. Tak habis. Kau kena ambil tahu tentang anak, Zaidi. Jangan biarkan aja Amir tu pergi ke mana-mana, tak tentu haluan.
1: Dia yang merayap tak tentu hala. Bukan salah Zaidi. Dia yang cari penyakit, ayah. Lagipun, takkanlah Zaidi nak kurung je dia kat rumah ni, ayah.
2: Sekurang-kurangnya ambil tahu sikit hal dia. Duit boleh cari, Zaidi. Tapi anak...
1: Dahlah, ayah. Dah. Tak payahlah nak bising-bising lagi. Ayah dulu pun sibuk cari duit, kerja pangkat. Abaikan kami adik-beradik. Kenapa sekarang ayah nak marahkan Zaidi pula bila Zaidi sibuk bekerja? Bukankah sikap Zaidi ni sama je macam ayah dulu?
2: Astagfirullahaladzim. Allah Akbar.

0: Wah, comelnya kucing Amir ni. Nama apa dia?
1: Black. Black ni lah kau nama. Kalau tak ada si Black ni, makin sunyi dok Amir.
0: Kakak Amir tu macam sakit?
1: Kuranglah sikit. Nasib ada Atuk dengan Cik Lia datang sini. Kalau nak harap papa, tengoklah. Dah balik kerja pun tak jenguk Amir. Hidup Amir ni sunyi.
0: Papa Amir penat lepas balik kerja. Kejap lagi dia jenguklah tu. Kalau sunyi, kenapa Amir tak pergi ke rumah Mama Amir?
1: Suami baru Mama tu tak sukakan Amir. Entahlah, apalah nasib Amir ni, Cik Lia.
0: Kenapa Amir cakap macam tu?
1: Baik Mama atau Papa, semua tak pedulikan Amir. Papa tu lagilah. Nampak je kami ni tinggal serumah. Tapi langsung tak peduli dan kisah kami ni. Tak usah nak marah je. So benda tak kena.
0: Banyakkan bersabar Amir. Acik Lia yakin Amir kuat.
1: Amir hairan dengan sikap Papa tu. Dia lebih pentingkan kerja berbanding Amir ni. Mama pernah beritahu Papa tu menurun perangai Atuk masa muda. Suka bekerja sampai tak peduli langsung hal anak-anak.
0: Acik Lia tak berani nak cakap apa Amir. Cuma Acik Lia yakin setiap perkara yang berlaku tu mesti ada sebabnya. Dan setiap masalah insyaAllah ada jalan penyelesaiannya.
1: Tak, Papa tu memang tak sayangkan Amir ni.
0: Setiap ibu bapa sayangkan anaknya Amir. Tapi mungkin cara mereka tunjukkan kasih sayang tu saja yang berbeza. Tentu Papa Amir sibuk bekerja supaya dapat sediakan apa saja untuk Amir.
1: Entahlah, Amir memang dah ada semuanya. Tapi Amir mahukan kasih sayang lebih daripada harta benda. Acik Lia, Amir rasa.
0: Kenapa Amir? Luahkan apa yang Amir rasa. Biar hilang beban tu.
1: Amir rasa nak lenyap je daripada dunia ni. Biar nanti Papa rasa puas bila Amir dah tak ada.
0: Amir, jangan cakap macam tu. Tak baik. Ramai lagi yang sayangkan Amir.

0: Dah jenguk Amir tu tadi? Kamu ambillah cuti sehari dua jaga dia. Bawalah dia ke klinik.
1: Zaidi tengok elok je dia tidur malam tadi. Alah, luka sikit je. Takkanlah sampai nak ke klinik. Lagipun kan ayah dah letak ubat semalam.
0: Eh, kalau bawa ke klinik, bolehlah dia dapat rawatan lanjut dan cuti sakit. Bolehlah si Amir tu berehat di rumah.
1: Tak sempatlah, ayah. Lagipun Zaidi nak cepat. Ada mesyuarat penting bagi ni. Nanti Zaidi beritahu cikgu kelasnya maklumkan yang dia tak dapat datang ke sekolah hari ni.
0: Kerja je yang kamu fikirkan, ya? Ayah ni, petang ni dah nak hantar Silia balik ke universiti. Lepas tu ayah tu balik ke kampung.
2: Pak Long! Pak Long!
0: Ya?
2: Abang Zaidi!
0: Kenapa? Kenapa, Lia? Ni cemas saja ni, kenapa?
2: Lia... Lia nak jenguk Amir dekat bilik dia. Tapi dia tak ada.
0: Ha?
2: Ni, dia tinggalkan nota ni atas meja belajar dia.
0: Mana? Dah... Ya Allah. Amir tulis apa tu, Lia? Baca.
2: Amir tulis, jangan cari Amir. Amir nak pergi selamanya.
0: Hei, Allahuakbar. Macam mana ni, Zaidi? Macam mana ni? Ya Allah, ke mana cucu aku pergi ni?
1: Menyusahkan orang betul lah dia ni. Dahlah aku banyak urusan pagi ni. Hei, buat hal betul lah.
0: Hei, kerja ke atau anak yang lebih penting, Zaidi? Ha? Kau ni sayangkan anak ke tak? Dah, mari. Mari lekat kita cari dia.
2: Malam tadi memang Amir ada cakap yang dia rasa nak lenyapkan diri dari dunia ni.
1: Ha?
2: Moga tak ada apa yang buruk berlaku pada
0: ya
2: Amir.
0: Ya Allah, Rabbi. Dah, cepat.

0: Macam mana bang? Apa perkembangan pasal Amir ni?
1: Belum Lia, belum. Pukul berapa kamu gerak dari kampung ni?
0: Lepas Lia beritahu Amir hilang, terus Jah ajak Badri datang sini.
2: Budak tu menyusahkan orang je Mak Su. Geram betul lah dibuatnya. Tak pasal-pasal hari ni saya terlepas mesyuarat penting kat pejabat.
0: Eh, kamu dah beritahu maknya, Zaidi?
2: Dah. Maknya tengah bercuti di luar negara, memang taklah nak dikisahkannya.
0: Kau tak risau ke Amir tu, Zaidi?
1: Ah, di mana dia kisahkan budak tu, Tia? Tahunya kerja aja. Hal anak langsung tak ada pedulinya. Agaknya budak tu kecil hati sampai bawa diri.
2: Amboi. Ayah? Ayah bercakap seperti depan cermin lah ya. Maksud tengoklah ayah ni. Ayah tak sedar ke dulu ayah macam mana?
0: Zaidi, kisah lalu kau jadikan pengajaran. Jika buruk, jangan diambil. Maksud tahu, kamu terkilan dengan sikap lalu ayah kamu kan? Tapi tanpa kamu sedar, sebenarnya ayah kamulah ni. Bukan saja berkorban untuk keluarga, malah dah berkorban untuk menebus.
1: Ya, jangan dia. Aku tak mahu mereka tahu.
2: Ayah bukan nak mengaku sikap masa lalunya Mak Su. Ayah anggap dia dah cukup bagi kami adik-beradik kasih sayang, sedangkan kami dulu setiasa terabai. Sekarang ni salah Zaidi ayah nampak. Salah sendiri tak pernah nak mengaku. Ini semua cara ayah besarkan kami dulu kan?
1: Cukup Zaidi, cukup. Jika pada kau ayah ni bersalah, ayah mohon kau maafkan ayah. Dan ayah mohon jika sikap lalu ayah salah di mata kamu, jangan kau ulang sikap tu.
2: Semuanya dah terlambat lah ayah. Dah terlambat. Sikap ayah tu dah meresap dalam diri ni. Zaidi akui, Zaidi ni lebih pentingkan kerja berbanding hal lain ayah.
1: Maksud kamu hal anak-anak tak penting ya? Tak penting? Apa nak jadi dengan kamu ni? Haiwan tu pun tahu sayangkan anak.
0: Zaidi, kamu tak boleh salahkan ayah kamu saja. Tanpa seorang ayah yang gigih berusaha untuk keluarga, tentu kamu adik-beradik takkan dapat menikmati kesenangan hidup hari ini. Ayah kamu bukan saja gigih berusaha untuk keluarganya sendiri, malah...
1: Tia, tak perlu Tia, tak perlu. Kan aku kata mereka tak perlu tahu semua tu.
0: Dah tiba masanya dia perlu tahu bang. Kalau tak, sampai bila dia akan salahkan abang lu saja?
2: Apa maksud Mak Su ni? Apa perkara yang Zaidi tak perlu tahu ayah?
0: Banyak pengorbanan ayah kamu yang perlu kamu tahu Zaidi. Tanah pusaka ibu kamu pernah tergadai.
2: Tergadai? Maksud Mak Su tanah pusaka yang arwah ibu dah hadiahkan kepada kami?
0: Jika tidak, kerana ayah kamu ni, tanah pusaka tu dah lama jatuh di tangan orang lain. Kau pun takkan dapat mewarisinya. Bukan senang nak mencari duit tu tak? Menembus tanah pusaka tu.
2: Allahuakbar. Betul ke apa yang Mak Su cakap ayah?
0: Zaidi, ayah kamu tu dulu minta rahsiakan perkara ni. Tapi bila hal ini dah jadi rahsia, jadi salah faham dengan ayah kamu ni.
2: Kenapa sampai tanah ibu tergadai Mak Su? Kenapa ayah yang harus tanggung beban atas kesalahan orang lain?
0: Biarlah hal ini tertutup rapat Zaidi. Yang penting, kamu tahu kenapa dulu ayah kamu begitu sibuk bekerja. Mak Su harap sekarang kamu dah faham.
2: Kenapa ayah rahsiakan perkara ini?
1: Ayah bukan...
3: Pak Long!
1: Ya?
3: Mak! Abang Zaidi tengok ni.
1: Ya Allah. Allah Akbar, cucu atuk. Kemana kamu begini, Mir? Ya Allah, kamu ni risaukan kami semua, tahu tak?
0: Alhamdulillah. Di mana Lia jumpa Amir ni?
3: Kat surau, Mak. Amir dengan si Black menyorok dekat surau sepanjang hari ni. Tadi Abah nak solat, tu yang nampak kelibat Amir yang tengah duduk tersorok dekat surau tu.
4: Maafkan Amir, Atuk. Papa. Amir. Amir minta maaf. Amir dah susahkan semua. Maafkan Amir.
2: Papa yang sepatutnya minta maaf pada kamu, Amir. Papa yang banyak bersalah dalam hal ni. Papa terhijab dengan
5: bayang semalam. Lepas ni, Papa akan beri perhatian lebih pada Ami.
4: Maksud Papa, Papa takkan sibuk kerja lagi kan? Papa takkan mana-mana Ami lagi kan?
5: Tak, Papa akan kurangkan masa bekerja dan beri lebih tumpuan pada Ami. Papa janji, Papa tak marah lagi tanpa sebab.
4: Terima kasih, Papa.
5: Sama-sama, Ami. Ayah, maafkan segala prasangka buruk dan sikap biadab Zaidi pada ayah. Terlalu besar pengorbanan yang ayah buat untuk kami adik-beradik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu dah mengerti. Ayah bersyukur kamu tak terus berdendam dengan ayah.
5: Zaidi tak dendam. Zaidi yang salah tak kenang jasa dan pengorbanan ayah. Pada adik-adik, Zaidi akan beritahu hal ini. Zaidi sedar ini pengorbanan ayah tak mudah untuk dibalas.
1: Ayah tak minta. Ayah pun tak minta pengorbanan ayah dibalas, Zaidi. Cukuplah. Cukuplah sekadar kamu adik-beradik tak sisihkan ayah.
0: Alhamdulillah. Semuanya kembali bertaut. Jangan biarkan kasih sayang kamu terbuang jauh, Zaidi.
5: InsyaAllah. Tidak lagi masuk. Zaidi janji, ayah akan kami kasihi sehingga akhir hayat. Allahu Akbar. Kalau tak jadi macam ni, entah bilalah Zaidi nak dapat kesedaran. Ampunkan Zaidi, ayah.
1: Zaidi, cinta seorang ayah selalu tersembunyi dalam hatinya, Zaidi. Di dalam senyumannya.
5: Terima kasih, ayah.
3: Alah-alah, Black. Nak tumpang gembira juga, ya? Terima kasih, Black. Awak jagakan Amir hari ni.
0: Pandai pula dia jawab. Sama-sama, ya?
6: Papa, kalau Amir cakap, Papa jangan marah, ya?
2: Ya, Amir. Cakaplah. Papa tak marah.
6: Amir. Amir lapar lah, Papa.
2: Aduh. Amir ni.
7: Tahu pun lapar, ya?
2: Ha, dia buat cemas je lah.
7: Kalau macam tu, siap-siap tepat. Kita singgah makan dulu sebelum hantar Alia ke universiti.
0: Alhamdulillah. Dah, jom bersiap.
8: Demikian layar mayang minggu ini berjudul Bayang Semalam, dibintangi oleh Jalal Hamid, Rashida Jaafar, Amirul Afendi, Aidil Rosli dan Ana Natasha. Skrip nukilan Afna Zakaria. Layar mayang minggu ini arahan dan terbitan Wahida Muhammad Yaakob.

0: Dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Datuk Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Sri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tony Ching, menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Dia menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku, walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhimah, selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi mau bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat, pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang, sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi. Seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa, Qasim Gharibabadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita itu, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Mambai dengan lagunya Kau Ilhamku untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Terima kasih sahabat pendengar semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya yang akan terus menghiburkan anda malam minggu dengan didengar lagu-lagu terbaik untuk Nasional FM. Terusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Ada juga yang sekarang ni yang baru saja nak lelapkan mata sebab apa, nak bangun nanti awal selawal 4 pagi nanti untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026. Tapi sebenarnya ada perlawanan 1 pagi nanti untuk kita sama-sama saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di mana Kanada akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco untuk peringkat kalah mati, peringkat yang ke-16, 16 terbaik. Kanada akan bertemu Morocco dan juga peringkat 16 terbaik, peringkat kalah mati Paraguay akan bertemu dengan Perancis 5 pagi nanti. Kat mana anda nak tonton? Boleh tonton dan saksikan menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran Sukan Plus dan saluran TV OK. Nak mudah, boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda ataupun di berbagai peranti mudah alih yang anda perolehi, dan terus layan, terus tonton walau di mana jua anda berada. Yang memandu, jangan main telefonnya. Kalau boleh, berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di tempat darawat. Kena kopi, layan Piala Dunia, kemudian dah segar mata, sambung semula perjalanan anda. Okey, kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya, permintaan Abu Kemenyans. Permintaan sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara, dan juga Nur Mazita Mahmud. Ada dari Gelang Pantai Johor dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Pastinya hiburan terbaik buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, jangan lupa kita saksikan ya Piala Dunia FIFA kerana RTM adalah penyiar rasmi ya Piala Dunia FIFA dan Nasional FM radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Memori sekuntum pelindu lagu ciptaan Nedi Hamid membawa kita waktu ini 11.35 minit malam. Waktu ini pastinya hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembayan lama dengan dinangan lagu-lagu nostalgia menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini, perkongsian ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita pastinya bersama dengan Dahlan. Assalamualaikum terbaik Radio Nasional FM. Waalaikumsalam. Aliza juga hadir dari Tongkang Pecah Batu Pak Johor dengan cuaca sejuk berangin serta hujan tersangat lebat ketika ini. Jadi mana yang kawasan hujan lebat sebenarnya hati-hati. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Fokus pada pemanduan anda. Rosida Safil sentiasa berhibur kita dengan santai malam minggu. Menerusi Nasional Affair. Madu dari Sarawak, Bumi Kenyala. Mantap, terima kasih. Hisham Udin, Zia Stakona, Muhammad Shah, Hamdan Arifin hadir bersama dari Kampung Belimbing, Bukit Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir layan kita menerusi Nasional Hujung Minggu. Abdul Jalil, Nur Isa dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Itu antara ucapan yang saya sempat keudarakan. Sebab kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Menerusi pilihan bersama pada malam ini, Azhar dari Kulim Kedah. Sebuah lagu daripada Chepen dan juga Chabi. Patah Hati untuk anda. Terus layan Nasional FM.

Telah sampai di penghujung jam narasi nasional hujung minggu bersama-sama dengan saya untuk hari ini, hari Sabtu. Pastinya malam minggu anda diserikan dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Lagu-lagu nostalgia. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Selepas ini, Aida Jia sambung siarannya untuk Nasional Game Ruh Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus ikuti media sosial rasmi Nasional FM di Facebook, Instagram dan di TikTok untuk dapatkan hiburan ataupun perkembangan terkini serta perkongsian info yang sahih untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuru Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam Minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti. Jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi. Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi. Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, eh. Kepada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. On star on. Kalau on, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutang.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak. Terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman akak manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah, Kak Manis. Siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan. Katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Uish, budak-budak sekarang pandai World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, Misteri di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata . Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Din kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam begini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini Tapi apapun, yang ada tengah malam ini Akak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Akak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional FM.

judulnya patah hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita sorang-sorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus. Kita ada RTM Click di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada gol dunia. Jangan lupa kita ada juga minit piala dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini, 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram, 1448 Hijri. Dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi Bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, yeah, rindu yeah. juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dan dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: masih lagi bersama,
1: dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke 25. Maksudnya kita dah minggu yang ke 25. Dah
0: kejap
1: jauh dah.
0: Kejap,
1: perjalanan. Kejap lah kalau baru masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak
1: kan?
0: Tak apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Anaf. Alhamdulillah.
0: Aida. Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Doktor?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita dah masuk syurga lah, Doktor kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi Doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oi, tunggu syarat dia.
0: Saya risau.
1: Tapi itu yang ada yang disebut sebenarnya dalam Quran. Cuma Doktor, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti huni neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita itu memang jahat, wanita itu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Hussein anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, "Atla'tu fil jannah fara'aitu aktsara aktsaru ahliha al-fuqara." Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. "Wattala'tu fil nar fara'aitu aktsara an-nisa." Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar," aku diperlihatkan penghuni neraka. "Falam ara manzaran kal yawm qad afda wa ra'aitu akthar ahli an-nisa." Maka Nabi ceritakan bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. "Qalu bima ya Rasulullah?" Maka sahabat bertanya, pasal apa ya Rasulullah? "Waqal bi kufrihinna," kerana mereka ni kufur. "Qila yakfurna billah?" "Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan." Ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tak ramai. Sikapnya bersyukur. Ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang. Tapi bila balik rumah, dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur ashir. Kufur ashir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahulah .
0: Betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua . Nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya menghumban mereka kena api neraka. Yang kedua, banyak mereka melaknat mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serta serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ini suka mengumpat ke tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu-isu lah, isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya bila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya, bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita pun banyak . Tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Uh-huh. Bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Uh-huh. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan Surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksud Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
0: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya, ini biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud, ya Allah berilah aku neraka. Tapi kita ajirni.
0: Ajirni.
2: Pendek. Tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi, ya Allah, berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah, Tuhan aku ialah api. Oh, itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya, Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Mm-hmm. Kenapa diikatkan dengan solat?
0: Jadikan amalan, ya?
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi, sebab itu makan pun sama. Makan pagi, makan siang hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, aku belum makan tengah hari. Sama juga, bila kita solat, aku belum berdoa lagi. Mm-hmm. Jadi doa ini diikat baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna hasa'at mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa mendoakan, berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini doa tersebut. Boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bisyikis samrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutinkan RM1 masukkan kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: RM5 naik lagi
2: RM5 pasal. Contohnya macam tu lah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah ke apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya walau bisa ketamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya tujuh suku. Kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak. Sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit. Air sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat dua rakaat, solat. Lepas tu nanti zuhur. Biasakan diri dengan solat-solat sunat. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat. Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermanding dengan solat. Tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita dia sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam syurga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasum Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Semua kan ada luka ala ababil kesan. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple. Macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia. Tapi kita terselamat daripada situasi itu.
1: Wallahualam. Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, Doktor. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata untuk episod ke-25 ini. Masih lagi kita nak merungkai, dan kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, okey doktor?
2: Baik.
3: Apa yang bunyi bising-bising
1: tu? Doktor, ada bunyi sosat-sosat tadi doktor.
2: Oh ya ke? Oh, banyak tu bunyi.
1: Bunyi kertas ke macam mana doktor?
2: Bunyi kipas
1: kot. Bunyi kipas eh? Okey, baik doktor, kita nak teruskan soalan kita doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Sah masuk api neraka.
1: Kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik, kufur. Betul
1: doktor? Betul doktor, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak diberkaubah dan tidak diselesaikan di dunia, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik bermaksudnya dia delete. Macam kita taik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Terutama sekarang kita buat dosa datang daripada hujung jari. Dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan-tekan, dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi. Saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
3: Merebak.
2: Dia akan
3: macam penyakit, merebak.
2: Berantai. Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, bekerja sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang menggunakan kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala

0: kasih, dia kata kamu pergi jumpa orang tu dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan.
1: Itu yang kata merangkap minta maaf tu kan?
0: Dia kata aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga. Kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Awak dah cakap dulu.
1: Rupanya awal ada salah dengan Abang Haji.
0: Itu pasal. Kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah. Supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah. Benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa, ni satu lagi lah dosa. Kemaluan kena jaga yang, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran atau balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu, kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang. Jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu eh. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu dan skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu. Minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas, ataupun dia zalim orang, kena ambil harta. Ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim. Tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali. Nanti kita akan cerita buat tahlil makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat. Ini jagalah baik-baik eh. Solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir saya ingat, gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita. Memanglah Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Nabi cakap tiga kali, nak tak kalian, aku nak cerita kepada kamu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Tiga kali Nabi sebut, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Tiga kali Nabi sebut perkara itu. Mana perkara itu semestinya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya, of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak eh, dengan cara mengajuknya, dengan cara bahasanya, layan je lah. Macam itu pahala, ingat itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu bapa
1: kita. Doktor, ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu, doktor?
0: ayah, ayah, ibu tak putus hubungan. Ayah, kita pegang macam itulah. Ayah, ibu tak putus hubungan. Walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat. Tapi ibu ayah kita tak putus. Hubungan suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus. Sampai ke akhirat masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special. Apabila seorang bapa masuk dalam surga, tiba-tiba malaikat bertanya, eh Tuan Haji, kenapa sedih? Maksud surga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira? Anak-anak saya tak masuk surga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata, tu dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk surga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. Al-haqna bihim zurriyatahum wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, sila masuk ke dalam syurga. Itu saya kata hubungan ayah dengan ibu tidak putus, ayah dengan anak tak putus, sampailah kita ke akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah.
1: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
0: Ya, ya. Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka, kita tanya soalan. Kita pun belum tentu.
1: Belum tentu.
0: Kita doakan orang. Kita terlepas, kau terlepas ke tidak? Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi kita pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkanlah orang ini dapat api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu disebut Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke satu kubur. Dia kata, kubur ini gelap. Sekarang aku mendoakannya, dah jadi terang benderang. Maksudnya, pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati. Mendoakan kebaikan, keampunan, keselamatan untuk orang lain. Sama ada yang masih hidup pun boleh. Bukan kata orang mati je. Yeah. Orang yang hidup. Macam saya doakan Aida, Aida doakan anak.
1: Alhamdulillah.
0: Kita saling doa mendoakan. Saya doakan awak panjang umur. Saya doakan awak mendapat keberkatan hidup senang. Itu boleh, tak masalah. Termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Okey, kita pergi sikitlah tentang panduan. Kita berdoa. Pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan. Kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi. Rabbana ighfir lana wa ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya yang telah pergi dulu sebelum kita, menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut, kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat andai, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita nak mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun. Pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup, boleh. Bagi orang Islam yang telah meninggal, boleh. Bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam, telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Taala tegur masalah istighfar Ibrahim al-Abi illa amma wadatin wa adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walaupun bagaimanapun syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu a'lam.
2: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anam dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas tu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya. Kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati. Kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering, jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah. Orang datang rumah, kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apakah hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah, kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus. Bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu. Memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hambali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok, okey, saya bagi 10, dia Maroko yang panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Qur'an Allah, habis Qur'an Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey, saya bagi RM50, dia katakan, RM50. Baca Yasin untuk Am. Dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam tu, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah arus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi, yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati, dia dalam kesedihan. Orang ramai datang. Lepas tu pula, dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far yang menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi ya, isna'u li'ali Ja'far tu'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far tu'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil cakna terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati. Dah lah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri. Malam ni tolong baca talil arwah untuk bapak saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati. Mm-hmm. Buat majlis pun di masjid dan soalan itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan ni soalan ketiga ya. Apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa. Yang diakhiri dengan tahlil, ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, itu kita biasa baca. Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa balasnya? Ada sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan. Hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa, hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Seterusnya, kalau ada buat majlis baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu, sampailah. Dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati. Wallahualam.
1: Itu dia.
3: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul A'raf.
2: Ya, ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
3: kiri berat.
2: 50-50 atas pagar Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik Tapi ini Ashabul A'raf, mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah di situ sehingga datangnya rahmat kepada sebagai Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aha'ula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udkhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah birahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka. Wallahualam.
3: Na'udzubillah.
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat baginda Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah, sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi, baginda Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
2: Ana, terima kasih. Aida, inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat betul.
2: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke, ke kiri ke neraka ke, kita tak tahu. Maka dikala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafaatul kubra. Nabi, Nabi siapa Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau boleh kita bagikan kepada tiga lah. Siapa yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana. Syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka dah. Terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Syafaat Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakan daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwani ahlin nar, min ahwani ahlin nar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, sama a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok, inilah peranan Rasulullah, Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan selawat. Dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Angam,
1: silakan Dr.
3: Silakan.
2: Okay. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Mas kita dah pijak saja bumi syurga,
3: Alhamdulillah.
2: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala terus mengucapkan salamun qawlan mir Rabbir Rahim, yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslimin muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sesi yang akan datang kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih
3: doktor.
1: Ya, terima kasih doktor. Dr. Malami Bimad Juso, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati, kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan Dr. Manawi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
3: InsyaAllah saya nak balik nanti.
1: Nak balik? Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sun FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad, mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: ti. Nacional FM, sentiasa di hati.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

Kita tahu ini lagu wajib untuk GBH. Game Berhantu Gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titik saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taiping ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi, dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apa pun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum. Selamat katanya kembali untuk GBH Game Buruh Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Makak Manis. Selamat tengah malam. Itu tadilah ya, cerita tengah malam tu dah berlalu. Sekarang ni dah pagi, dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syarul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Game Buruh Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okay, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okay, kejap. Rashida Safil pula. Rashida Edi. Kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani. Amboi, ibu roh hantu dia bersyahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS, salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ila Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehadin, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbiah, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live TT kita. Di live TT kita ada Princess Cute. Kita ada Kupu-Kupu Beracun. Kita ada Luncur Terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap, sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman. Cih, teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman itu, legenda cinta. Ini dia lagu daripada Love Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH Game Buruh Hantu.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba Jadi Aku. Macam mana cuba jadi aku. Kita, diri kita ni, memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi. Mr. Je, dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je. Jangan beri betul-betul, nanti aduhai. Dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Bertambah besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh. Memandu secara melulu, terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadangkala rasa takut lah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini, memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi. Jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan ya. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula. 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: never let you part. But you're always in my heart.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
4: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Ah, betul. Apapun, tahniah kepada Morocco sekarang ini 2, Canada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walaupun sambil layan National FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 eh. Tahniah Morocco ya, sekarang ini 2, Canada 0. Canada. Alright. Wow, hebat eh. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya eh. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta. 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halu-halu, akak manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. sambil anda memandu. Sambil-sambil itu terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda, senyum sikit. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Sebuah lagu rancak untuk anda waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 tu dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat eh. Layan National FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

Sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini, ya. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting, ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat, ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Game Buru Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda, ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu, eh. Baca doa tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata, mimpi yang indah-indah, InsyaAllah, eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Chanja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini, kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong, kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia, katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan, ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih, Mr. Joe. Wow, wow, wow, wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan, ya. Madah seloka, fan club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walau apapun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Klik. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa juga download RTM Klik. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Klik. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah, tahniah. 3-0 katanya ya. Padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM, sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer. Kita tak sedar sebenarnya dah merebak, di mana baru-baru ini kematian pramugara emas Hafiz Al-Bukhari, umurnya 42 tahun, telah membuka mata ramai orang, telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu . Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat . Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadang-kadang kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadang-kadang kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan untuk keadaan yang sangat-sangat cepat. Segera kan? Apa yang ada tu kita makan je. Tapi kesan itu ya, kesan itu. Terima kasih yang terus teman saya di Live TT. Ada yang jauh tadi dari Kuala Terengganu. Brunei belum ada. Brunei belum ada. Teacher Mary dia kurang muncul lah waktu-waktu begini. Teacher Mary biasanya dia teman saya waktu saya nasional relax. Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya betul. Terutamanya mie segera lah ya. Kita kerap kali makan mie segera kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mie segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya kan, kita rasa lapar, jadi kita capailah mie segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih, Perak. Yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu yang seorang tu. Abang Long kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat ya di sana. Okey, apa pun jom kita layan lagu ini. Lagu daripada jom teka siapa ni, siapa penyanyi seterusnya ini, apa pun jom kita layan lagu ini, lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
1: Lagu-lagu terbaik

Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ha, ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Ha. Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Ha, sampai ke tahap itu. Nak bagi salam dulu ni. Ha. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Ha, itu. Ya. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun dah berumur tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Ya, bagi salam dahulu. Walaupun hukum sunat tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ya. Ataupun kita datang rombongan ramai, memadai seorang sudah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tengok keadaan ya. Ha, cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran. Lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula. Assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kasihan dia. Ya, tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah. Nak suruh dia jawab juga dah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan. Tapi bila dah kahwin, sunat ini kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Ya. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab katalah kita buat perkara sunat, umpamanya macam mana? Kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahulah, minta maaf lah, saya puasa. Tak payah kan? Tapi orang nak tengok, datang pun tak apa dah. Ya? Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke. Tak, tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, apa ni, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Ya? Dia tengok kita datang pun, alhamdulillah, terima kasih. Ya? Soal makan tak makan tu lain cerita. Hal tu kita, yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain. Ya. Untuk ambil hati, tak apa, kita minum saja pun tak makan, tak ada masalah. Ya. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu. Ya? Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Hajj, dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin, dia ucap alhamdulillah, hendaklah kita doa
yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi dia jawab pula, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Ya, orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup lah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insyaAllah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tadi boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan, kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita beri salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah-rumah orang lain, naklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum, dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu sebuah rumah. Assalamualaikum. Man, aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang bawa kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke, tak boleh kita paksa gitu. Beri salam, ya. Yeah. Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je. Ya. Yeah. Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. So, bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin? Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempatlah, dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak dulu, okey lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu bawa salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak baju tak. Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular je. Kalau kita beri salam, dia wadak je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni, dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Dia wadak je lah. Kan? Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular. Mungkin

0: apa ni mendatangkan manfaat pada kita, dan cubalah kita amal supaya apa ni kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, eh. Hargai ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan mungkin. Ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna MyJalan yang prihatin, ya, menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29 yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan MyJalan A-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026. Ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi MyJalan kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
2: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia.
0: Alfa 2.0. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si Fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
8: Nidaul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
9: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa, Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni, biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan, sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh, bangunlah subuh. Eh, belahlah kau ni. Aku tahu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh, memang kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu, dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu a'lam.
8: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.0.

0: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang 100.5.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan, sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan, yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Lepas selesai ada Jia menemani anda, kakak manis, teman berteman 6 jam sebelum ni untuk permulaan hari Ahad 5 Julai 2026, 19 Muharram 1448 Hijri. Bersama dengan saya Is Azlan pula yang akan terus menemani anda 6 jam pula. Ha, okay. Bermula waktu ini sehingga pukul 12.30 hari. Untuk nasional hujung minggu, 6 pagi hingga 12.30 hari yang akan sudah semestinya memberikan lagu-lagu yang terbaik, menyajikan info yang terkini untuk anda. Baik muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh buat muslimin dan juga muslimat. Sekarang 6.12 minit pagi. Dan masih lagi ada yang berjaga selepas selesai menunaikan solat fardu subuh seketika sebentar tadi, untuk menonton kembali Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan di antara Perancis dan juga Paraguay sekarang ini, yang memasuki babak separuh masa yang kedua dengan keputusan semasa 0-0. Jadi masih lagi belum menemui jaringan untuk kedua-dua pasukan, yang mana salah satunya akan tembus untuk round of 16 ataupun pusingan 16 terbaik selepas ini. Jadi saya akan kemas kini keputusan perlawanan tersebut dari semasa ke semasa. Jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu Jiwa

saya Ainas. Sekilas Fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Datuk Yusri dan juga Irwan Fazira dengan lagunya Ucapkanlah. Bawa kita pada pukul 6.27 minit pagi Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Sazlan dalam Nasional Hujung Minggu. Baik, kalau pukul 1 pagi tadi telah pun selesai perlawanan di antara Kanada dan juga Maghribi, yang mana Maghribi menewaskan Kanada dan mara ke pusingan 16 terbaik. Jadi sekarang ini sedang berlangsung pula dengan perlawanan telah pun bermula jam 5 pagi tadi. Untuk perlawanan di antara Paraguay menentang Perancis, masih lagi keputusan semasa 0-0 memasuki minit ke-64. Boleh saksikan siaran secara langsung menerusi saluran TV OK ataupun RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang masuk ke TikTok Live sekarang ini. Mungkin boleh kita bersua di ruangan TikTok Live dan meneka berapa agaknya keputusan membabitkan pasukan Paraguay dan juga Perancis, dan siapa yang akan mara ke peringkat yang seterusnya. Kita nantikan sama-sama. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

Saya Isazlan di sini menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Baik, saudara, lagu Terlalu Rindu nyanyian Elina Haris sebentar tadi menemani anda. Okey, 5 minit sebelum ini, Kylian Mbappe menjaringkan gol penalti pada minit ke-70 dan kedudukan semasa sekarang ini minit ke-76. Paraguay 1, Paraguay 0, Perancis 1. Jadi Perancis di depan dengan Kylian Mbappe sebentar tadi menjaringkan gol menerusi sepakan penalti. Nampak gaya macam Perancis pergi ke peringkat 16 terbaik pula selepas ni. Tapi bola itu bulat dan masih belum berakhir 90 minit perlawanan. Ada banyak masa lagi. Dan saudara, jangan lupa juga minggu hadapan dan Raya Negeri PRN Johor ke-16 untuk tarikh-tarikh penting supaya peringatan untuk warga Johor. Pengundian awal pada 7 Julai hari Selasa, manakala hari mengundi pada 11 Julai hari Sabtu. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi. Channel FM sentiasa di hati.

Bang Zivilia dengan lagunya Aishi Teru. Baru kita pada pukul 6.51 minit pagi. Is Azlan menemani anda waktu ini sehingga pukul 12.30 hari menerusi segmen nasional Hujung Minggu. Dan di TikTok Live, terima kasih Ayung Kimchi ada, Abang Long Awang ada, Sanggar Gosip, hai hai hai. Okey, layan dari Sababah, terima kasih. Ada juga Fikri 92, Fajar Asidik, Tokda Superstar, Juraida 72 yang belum masuk lagi, macam Azira Jusoh ni pun ada. Okey, kena masuk TikTok Live sekarang. Saya akan bersama-sama dengan anda di ruang udara dan juga dalam masa yang sama bersiaran menerusi TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati sehingga pukul 12.30 hari. Okey, minit ke 88 sekarang untuk pertemuan membabitkan Paraguay dan juga Perancis. Keputusan semasa, Paraguay 0, Perancis 1. Dengan Kylian Mbappe, ketua pasukan Perancis, sebentar tadi menjaringkan gol pada minit ke 70 menerusi sepakan penalti. Belum masuk masa tambahan untuk 2 minit lagi sebelum tamat separuh masa yang kedua. Kalau keputusan ini dikekalkan, Perancis akan mara ke pusingan 16 yang terbaik selepas ini. Jadinya kena tunggu apa sahaja boleh berlaku. Banyak masa lagi sebenarnya, masa tambahan pun belum ditambah lagi oleh pengadil. Baik saudara, suara anak muda mampu pacu pembangunan seimbang di Johor. Dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyeru rakyat memilih pemimpin berani dan calon muda yang menyuarakan pandangan rakyat untuk mengatur masa depan Johor. Banyak lagi berita selepas ni. Berita utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: apa lagi?
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terbrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil, ataupun yang buat hotel besar. Bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas berdapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
2: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
3: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
4: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan GEMA at KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
5: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
6: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa lagi mau bayar sewa, ini itu semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam semua wang 100 lebih, tak boleh dapat apa-apa. Masa kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
7: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Onahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sufyan Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gillet Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomber Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Cabaran pasukan dari benua Asia di Piala Dunia 2026 berakhir apabila Australia tewas menerusi penentuan penalti kepada Mesir sekaligus memadamkan harapan terakhir benua itu untuk menyelamatkan kempen yang mengecewakan. Hanya 3 kemenangan daripada 29 perlawanan yang diharungi di seluruh Amerika Utara menjadi pulangan yang amat mengecewakan buat 9 wakil Asia. Walaupun menghantar jumlah wakil terbesar dalam sejarah ke Piala Dunia, tiada satu pun pasukan Asia berjaya mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama sejak edisi Brazil 2014. Jepun dan Australia sekali lagi tersingkir pada pusingan kalah mati pertama, sama seperti Jepun pada 2018 dan 2022 serta Australia di Qatar 4 tahun lalu.
3: World champions Brazil face Japan in one of the standout ties in the round of 32 at this FIFA World Cup. And that is half time. Japan are halfway there, halfway to claiming their first ever knockout victory at a FIFA World Cup in the most dramatic of circumstances. More knockout heartbreak for Japan. Can Australia gate crash USA's World Cup?
4: And it is Australia with a game plan executed to perfection who are up and running in Group D.
3: There are plenty of kings of Egypt today, especially the penalty takers, in a real battle against the Socceroos.
2: Malah kedua-dua negara itu masih gagal mencatat kemenangan dalam pusingan kalah mati Piala Dunia selepas 8 percubaan secara keseluruhan. Sekurang-kurangnya Jepun dan Australia berjaya melepasi saingan kumpulan, tidak seperti Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Jordan, Uzbekistan, Iraq dan Qatar yang terkandas lebih awal.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, syukur alhamdulillah untuk pertemuan kita nasional hujung minggu 6 pagi sehingga pukul 12:30 hari. Untuk sekarang 7:22 minit pagi. Sama dengan saya Sazlam menemani anda. Baik, sebentar tadi selesai tamat perlawanan di antara Paraguay dan juga Perancis, yang mana Kapten Pasukan Perancis Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-70, membawa Perancis ke peringkat suku akhir bertemu dengan Maghribi yang menang pagi tadi. Perlawanan yang berlangsung pada pukul 1 pagi tadi, Maghribi menewaskan tuan rumah bersama Kanada dengan jaringan besar 3-0. Dan sekarang ini untuk ulasan penuh perlawanan bersama dengan Nazri Fahmi, Stanley Bernard dan juga Safi Sali yang anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK dan juga RTM Klik betul-betul percuma.
6: Maksudnya mereka sedang mendominasi Piala Dunia ni, seperti tidak ada pasukan dalam sejarah saya rasa layak ketiga final berturut-turut. Brazil pun tidak pernah, tidak salah saya. Ya, saya rasa mungkin kalau mereka menewaskan Morocco, mereka pasukan pertama dan menunjukkan mereka sedang menguasai kancah Piala Dunia ini dengan kualiti. Sudah tentu Mbappe menjadi tonggak paling besar kerana dari 2018 dia sudah memenangi. 2022 dia menjaringkan hat-trick.
5: Baik,
6: di final.
5: Okey, untuk penuh kena saksikan saluran TV OK dan juga RTM Klik betul-betul percuma. Patutlah saya cari sahabat saya Nazri Fahmi, mana dia tak kerja ke? Rupanya mengulas perlawanan pagi ni. Ada tu lah, saya tengok TV tu lah. Sabar je lah. Okey, perlawanan suku akhir Perancis menentang Maghribi akan berlangsung pada hari Jumaat 10 Julai. Perlawanan pada pukul 4 pagi. Dan esok dua lagi perlawanan pusingan 16 terbaik yang akan berlangsung. Pasukan mana? Kejap lagi is kongsilah. Okey, kita layan lagu dululah. Ini dia Projector Band dengan lagunya Aisyah. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Dengo Ero lagunya haruskah kita berpisah? Channel FM sentiasa di hati. Mantap bersama dengan saya Syazlan. Menemani anda waktu ini sehingga pukul 12 tengah hari. Baik saudara, perkongsian info terkini dari portal berita RTM. Dengan isu liputan internet, Kementerian Komunikasi mahu telco turun padang dengan menteri berkata rakyat mengharapkan 5G namun tahap kelajuan banyak kawasan masih setaraf 2G ataupun H dengan kementerian komited untuk memperbaiki liputan internet Dun Bukit Naning yang majoritinya dilitupi ladang sawit. Banyak lagi berita selepas ni, berita 8 pagi dari pusat berita RTM. Dan terus lagu Bastamam ini, sembahan saya Iqbal. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Anda juga seperti mereka.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
5: Saya Kat Farid.
6: Hai, saya Ara Salwa.
7: Hai, saya Tony Yusof.
8: Saya Maida Mama Nazri.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.